0: Dinas Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan lingkar utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, jalan lingkar utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan jalan lingkar utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
2: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden dalam daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan jalan lingkar utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi.
2: Dengan pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerja sama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotaknya itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan Semarang keren. Ya.
4: Kuliner Jawa Tengah?
3: Bener.
5: Jawa Tengah keren.
3: Bener. Semoga bisa kesini lagi.
5: Amin.
2: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
6: Laporan khusus.
7: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
8: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antaranya cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
7: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
8: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
6: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis, dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
8: Sementara Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
9: Ini di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG. Yeah. Saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada kita optimalkan, dengan kita maksimalkan. Termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih, atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan bagi gratis. Dan dengan 3% kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawas.
8: Diketahui keberhasilan dari program presiden, selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara Rain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
10: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
11: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132.000 unit hingga September dari target 400.000 unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komoditas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan, maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief De Michong atau CDM dari Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi, Brigadir Yasinta.
2: Stay di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih Rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km/jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar 10 km/jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Maospati Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan Flyover yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkakan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antemortem Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Danau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Hello.
1: Nih.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi
1: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih? Makasih, teman. Hore! Juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Bersama kami tim Nunukan Pagi untuk di program Opini Publik kali ini kami ajak Anda bergabung ya bila mana ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan terkait aspirasi Anda atau juga barangkali unek-unek seperti itu ya terkait topik yang kami ketengahkan ini adalah kehadiran internet di wilayah 3T Kabupaten Nunukan kini memangkas keterisolasian komunikasi warga dengan keluarga di luar daerah. Nah ini untuk pendengar kita juga yang barangkali punya pengalaman nih ya harus belajar jauh dari Pulau Nunukan seperti itu atau juga barangkali saat ini berada di wilayah 3T harus juga berpisah dengan keluarga ya. Namun jaringan telepon yang selalu ditunggu-tunggu untuk hadir untuk baik saat itu agar bisa berkomunikasi dengan keluarga. Apalagi kalau sudah rindu sama orang tua, sama keluarga yang jauh saat ini dengan Anda. Nah, informasi dari reporter kami pendengar terkait warga di wilayah 3T Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara kini lebih mudah terhubung dengan keluarga di luar daerah. Kehadiran layanan internet Starlink membuat keterbatasan komunikasi yang selama ini dirasakan warga mulai teratasi. Salah seorang warga Krayan, Joy, mengaku sangat terbantu dengan adanya akses internet dalam 3 tahun terakhir. Terlebih sejumlah anggota keluarganya saat ini menempuh pendidikan di Pulau Jawa. Kami juga ajak Anda untuk bergabung ya pagi hari ini di program Opini Publik terkait informasi kami ketengahkan kehadiran internet di wilayah 3T Kabupaten Nunukan kini memangkas keterisolasian komunikasi warga dengan keluarganya yang berada di luar daerah lebih mudah untuk mereka berkomunikasi kemudian juga tidak terbatas atau dibatasi dengan jangkauan saat itu ya. Untuk Anda juga yang saat ini sedang mendengarkan siaran RRI barangkali juga ada pengalaman nih saat keluarga belajar di luar Pulau Nunukan jauh, kemudian Anda tinggal di pelosok, di Krayan misalnya, seperti pendengar kita atau juga Joy ini yang berada di Krayan, seperti itu bagaimana bisa berkomunikasi dengan keluarga dan tentunya terbantu dengan adanya layanan internet Starlink ini ya. Apakah juga ada yang sama nih punya pengalaman seperti itu, boleh informasinya seperti apa ya yang Anda rasakan manfaatnya dari layanan internet Starlink yang disiapkan apalagi yang berada di wilayah perbatasan ya. Kami tunggu untuk sambungan Anda bergabung bersama kita untuk sharing informasinya seperti apa di 0811-531-1945 atau bila mana ada hal-hal juga ingin Anda sampaikan masih terkait kehadiran internet untuk di wilayah 3T Kabupaten Nunukan ya. Apakah ini sangat bermanfaat, berdampak seperti itu atau malah di tempat Anda sampai dengan saat ini masih selalu ada gangguan jaringan ya untuk berkomunikasi sering ada kendalanya seperti itu. Boleh Anda sampaikan, kabarkan kepada kami. Kami buka untuk di via telepon juga. Kita buka di on air pagi hari ini di program Opini Publik hingga pukul 9 pagi hari nanti.

Sebagai warisan dunia, batik terkenal dengan segala fungsi, pengaruh, dan filosofi di balik motifnya. Tidak hanya berasal dari Pulau Jawa, motif batik juga ada yang berasal dari Kabupaten Nunukan. Namanya Lulan Tatibo, yang merupakan singkatan dari 5 nama motif batik sekecamatan Nunukan, yaitu motif batik Lundaye, Tagalan, Tahol, Tidung, dan Bulungan. Motif batik yang telah memiliki hak atas kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Mei 2017 ini menjadi cerminan keberagaman dan simbol persatuan antar suku yang mendiami kawasan perbatasan Nunukan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, program Mas 1 di mana saja Anda berada. Masih bersama kami tim Nunukan Pagi ini yang bertugas pendengar. Kami ajak Anda kembali untuk bergabung di program Halo RRI edisi hari ini di hari Senin 21 September 2026. Kami ajak Anda untuk berpartisipasi, boleh ya di saat ini, silakan bila mana ada keluhan, permasalahan yang ingin Anda sampaikan kepada kami ini boleh ya di sambungan 0811-5311-945, boleh di via SMS, WhatsApp, kemudian juga ingin langsung di via telepon juga masih di nomor yang sama. Pendengar, kami informasikan untuk Anda, siaran kami saat ini selain dapat Anda dengarkan melalui radio untuk di 3 frekuensi, wilayah Nunukan, Sebatik, dan juga Krayan. Kami juga saat ini sedang siarkan langsung ya untuk di media sosial kami di TikTok. Akun kami silakan untuk Anda follow terlebih dahulu di RRI Nunukan. Anda bisa berpartisipasi di sana melalui kolom komentar tersedia seperti apa. Untuk yang sudah bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan, selamat pagi untuk semuanya. Yang saat ini juga sedang dengarkan kami di aplikasi RRI Digital juga selamat pagi. Yang tonton kita langsung di TikTok juga selamat pagi. Boleh ya permasalahan apa yang ada, yang pernah Anda alami seperti itu, dan kali ini bukan opini ya, pengalaman pribadi barangkali saat Anda mengunjungi tempat pelayanan publik, ada hal-hal yang tidak nyaman Anda dapatkan seperti itu, atau ada hal lain yang ingin Anda sampaikan, permasalahan yang terjadi di sekitar tempat tinggal Anda, jalannya masih tidak baik-baik saja, masih banyak lubangnya ya, lubangnya masih kurang bagus lah untuk jalan seminisasinya untuk di sekitar tempat tinggal Anda, atau jalannya sudah lama rusak namun sampai dengan saat ini belum ada perbaikan seperti itu ya, ingin Anda kabarkan, sharing informasinya di mana lokasinya, boleh ya berkabar kepada kita di 0811-5311-945 atau juga bergabung bersama kami untuk di kolom komentar TikTok saat ini. Baik, dengar di via media sosial kita sudah ada yang bergabung dari Bang Bewok 2389. Selamat pagi, halo RRI. Ya, assalamualaikum dari Jayapura, Papua. Lahir besar di Nunukan. Halo, selamat pagi. Betah ya di Nunukan ya. Lahir sampai dengan saat ini pastinya segala sesuatunya sudah dipelajari juga untuk di wilayah Nunukan dan sekitarnya. Apa nih yang menurut Anda menjadi keluhan juga ya, walaupun sebenarnya Nunukan baik, aman-aman saja seperti itu. Namun apa? Ada permasalahan, persoalan yang bisa di-sharing untuk Bang Bewok, silakan ya. Dan untuk Anda juga di pagi hari ini yang mau bergabung, boleh kami tunggu partisipasinya. Kemudian ada Si, halo selamat pagi untuk Si Morning To, salam sehat dari Krayan. Wah, jauh-jauh juga nih yang saat ini sedang tonton kita. Krayan, bagaimana untuk Si? Apakah untuk pagi hari ini di sana situasi kondisi aman ya, seperti apa untuk infrastruktur jalan juga untuk di Krayan, terdampakkah untuk barangkali sih di sekitar tempat tinggal Anda kah, atau masih jauh ya jaraknya dari rumah, atau bagaimana, boleh berkabar kepada kita situasi kondisi saat ini di Krayan seperti apa. Lainnya silakan kami tunggu Anda untuk barangkali mengabarkan kepada kita nih terkait apakah ada keluhan permasalahan yang Anda pernah dapatkan begitu ya, misalnya di tempat tinggal Anda saat ini untuk jalannya lah ya, kita lihat infrastrukturnya dulu untuk jalannya ini kurang baik ya, belum ada ini sih yang juga ada informasi barangkali untuk perbaikan jalan, kemudian sudah berapa lama ya, pastinya kalau jalan itu yang dilalui setiap hari di oleh orang-orang di pemukiman, nah ini juga sangat berdampak sekali ya jika jalannya tidak baik, boleh diinformasikan, kabarkan kepada kita, atau Anda punya pengalaman nih mengunjungi atau mendatangi juga di salah satu tempat pelayanan publik di Kabupaten Nunukan, kemudian menerima pelayanan yang kurang nyaman, atau barangkali masih ada keliru seperti itu ya, menurut Anda aturan-aturan yang ditetapkan ya, barangkali juga SOP-nya sudah berubah, atau ada hal-hal lain yang tidak diketahui masyarakat, warga sekitar, nah ini nih, boleh untuk kita sharing bersama informasinya. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk Anda, bila mana ada keluhan, masalah yang disampaikan pendengar RRI Nunukan, kami tampung, kemudian kami upayakan untuk bisa tersambung langsung juga dengan instansi terkait yang berwenang untuk memberikan penjelasan terkait keluhan yang disampaikan seperti itu untuk di program Halo RRI ya. Dan bila mana untuk setiap keluhan, masalah yang disampaikan itu tidak bisa kita jawab pada saat itu juga. Reporter kita yang bertugas di lapangan akan segera menyampaikan, meneruskan untuk keluhan permasalahan yang disampaikan di meja siar RRI Nunukan untuk bisa ditindaklanjuti, diberikan penjelasan, jawaban, atau barangkali juga akan kita ajak ya untuk duduk bersama, kita diskusi bersama terkait hal yang disampaikan. Nah, ini kalau urgent. Bila mana untuk setiap keluhan masalah yang masuk, kita akan satu persatu ya kami usahakan upayakan untuk bisa teliti juga, karena masukan dari pendengar RRI Nunukan adalah yang utama bagi kami. Silakan, kami tunggu partisipasi Anda yang sudah bergabung di TikTok juga. Terima kasih untuk yang saat ini sedang dengarkan siaran RRI Nunukan juga melalui radio di 3 frekuensi wilayah Nunukan. Kami sebarluaskan untuk siarannya, kemudian di Sebatik, di Krayan. Selamat pagi untuk semuanya yang juga saat ini sedang dengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital juga, selamat pagi. Boleh ya, di sambungan kita nomor interaktif RRI Nunukan boleh dicatat 0811 5311945. Untuk siaran kami di program Halo RRI ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat ya, itu di waktu yang sama di jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Kembali untuk Anda setelah yang berikut ini.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi

Anda masih bergabung bersama kami di program Halo RRI edisi hari ini, pendengar. Mohon maaf ya, sedikit ada getaran-getaran cinta tadi ya. Oke, yang mau bergabung boleh silakan, kami kembali ajak Anda berpartisipasi, boleh untuk di via telepon langsung kita terima, SMS, WhatsApp di nomor yang sama 0811-5311-945 ya. Hal-hal lain juga ingin Anda sampaikan, tapi jangan opini, karena di program opini kita juga sudah memberikan wadah juga kepada Anda untuk beropini. Untuk di program Halo RRI, silakan kami menerima atau juga mengajak Anda untuk menyampaikan keluhan, permasalahan yang terjadi di sekitar tempat tinggal Anda, atau pengalaman pribadi Anda juga pernah ada hal-hal yang kurang nyaman seperti itu Anda temui ya. Boleh Anda silakan bergabung bersama kita untuk di 0811-5311-945, di via SMS dan juga WhatsApp. Untuk yang ingin bergabung di via telepon boleh, kami tunggu partisipasi Anda pendengar di program Halo RRI untuk pagi hari ini. Kota Nunukan seperti apa situasi kondisinya, Anda ingin berkabar kepada kami dari tempat tinggal Anda juga boleh. Kalau untuk kondisi saat ini Nunukan untuk di seputaran kantor RRI ya sedang mendung, bagaimana untuk di tempat tinggal Anda ya, apakah juga untuk cuacanya sama atau ada perbedaan di sana, cerah ya atau seperti apa, boleh untuk informasinya Anda kabarkan kepada kami. Dan untuk Anda yang rencana hari ini ingin mendatangi tempat pelayanan publik misalnya ya, seperti apa misalnya untuk Anda sudah merencanakan hari ini ingin ke Disduk Capil, kemudian apa persoalan yang ingin Anda selesaikan di sana ya, seperti apa untuk layanannya juga, atau juga untuk Anda yang ingin berobat di RSUD Nunukan atau puskesmas terdekat Anda begitu ya, bagaimana untuk feedbacknya, layanan yang Anda terima, dan pastinya hal-hal lainnya yang barangkali Anda datang memang tidak mengetahui seperti apa untuk teknisnya penggunaan kartu BPJS ini misalnya ya, BPJS kesehatan bila mana Anda ingin berobat. Kemudian untuk Anda yang juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ingin Anda sampaikan seperti itu, apakah menurut Anda sudah merasa nyaman dengan layanan dari teman-teman juga dari puskesmas di Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan juga, atau ada hal-hal yang barangkali belum Anda pahami, masih keliru, dan Anda dapatkan informasi-informasinya dari teman-teman medis ya secara lengkap dan juga jelas pastinya. Dan ini pasti kita juga memberikan apresiasi ya pribadi seperti itu ya. Di luar dari hal itu lainnya juga barangkali ada hal lain lagi yang ingin Anda kabarkan, informasikan boleh ya. Di program Halo RRI ini pendengar, kami informasikan lagi untuk Anda, program ini adalah kami khususkan wadah ya seperti itu untuk pendengar RRI bisa menyampaikan keluhan, permasalahan yang terjadi, yang pernah Anda temui, dan bukan opini yang Anda sampaikan, tapi fakta yang pernah Anda alami di lapangan atau juga menjadi pengalaman Anda ya, Anda langsung yang merasakan waduh, pada saat saya misalnya nih ya, saya mendatangi instansi A misalnya, kurang nyaman sih, kenapa harus seperti itu, kenapa harus ada hal-hal yang saya tidak pernah ketahui seperti itu ya sebelumnya begitu. Nah, tiba-tiba harus Anda ikuti aturan-aturan yang Anda masih ragu untuk mengikutinya. Apakah itu ya? Atau pada saat Anda mendatangi tempat-tempat lainnya nih di tempat fasilitas umum pastinya harus antri, kemudian ada hal yang tidak nyaman Anda lihat terjadi di sana, pandangan matanya. Hal itu misalnya Anda sudah ambil nomor antrian mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan, aturan-aturan. Namun ada yang baru datang belakangan nih ya, ternyata nomornya duluan dipanggil. Sejak kapan dia ambil nomor antrian ya? Apalagi saat ini untuk sistem digital sudah diterapkan ya, berarti untuk nomornya itu tidak ada yang mengambil nomor satu hari sebelumnya. Pasti pada saat itu juga ya nomor antriannya baru keluar. Nah, kenapa sih harus dia duluan, saya belakangan, padahal kan yang duluan datang saya. Nah, misalnya seperti itu aduannya ya.

terkait akan kami upayakan bisa tersambung langsung untuk hari ini. Boleh ya? Oke, saya baca lagi yang sudah bergabung tadi. Ada Bang Bewok, mana nih? Sudah bergabung bersama kita juga. Terima kasih sebelumnya untuk Bang Bewok. Mana dia untuk Bang Bewok tadi? Nah ini, izin masukkan kalau bisa tempat wisatanya dikelola lagi dengan baik. Terima kasih Bang Bewok ya. Dan pastinya untuk pandangan mata kita masyarakat Nunukan yang juga sebagai pengunjung biasanya untuk tempat wisata yang ada, ya memang kalau ada pengelolanya itu akan dikelola dengan lebih baik. Misalnya di awal-awal buka tempat wisata itu kan sudah bersih tuh, masih suci lah, masih murni, masih perawan lah tempat wisata itu. Kemudian seiring berjalannya waktu kok sampahnya ini sudah ada yang dibuang sembarangan begitu ya, atau tempat sampahnya kayaknya kurang begitu ya, tidak terawat lah. Namun jika ada pengelola wisata, ada yang menjaga, ini bisa terawat, tempat wisatanya juga bisa terjaga. Nah itu juga kita lihat bersama lah seperti itu ya. Semoga juga untuk tempat-tempat wisata yang ada di Nunukan ini bisa ada pengelolanya tadi. Kalaupun untuk tempat wisata itu satu pengelola atau ada timnya, wah ini luar biasa ya, bisa terawat terjaga lah tempat wisata yang ada di Nunukan, biar bertambah lagi lah tempat-tempat wisata. Untuk lainnya boleh, kami tunggu partisipasi Anda yang ingin bergabung bersama kita, silahkan ya di 0811 5311 1945. Untuk pendengar kita yang ada di Mamolo, apa kabar di sana? Seperti apa situasi kondisinya? Amankah untuk tali rumput lautnya untuk pembudidaya, atau juga untuk Anda yang saat ini juga sedang mabetang dengarkan RRI Nunukan, apa yang ingin disampaikan? Lancar aja, aman semuanya ya. Kalau harga rumput laut naik atau stabil lah, paling tidak di harga yang bisa dibilang cukup seperti itu ya, masuk akal. Nah ini juga akan berdampak baik sama si pengikat rumput laut, mabetangnya juga begitu ya. Oke, di TikTok aman. Kemudian untuk yang ingin bergabung di via telepon, boleh langsung kita terima sambungan Anda di 0811 5311 945. Silakan ya. Dari Daeng Alusu, Assalamualaikum Kakak. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyapa kita juga untuk pagi hari ini. Boleh apa nih yang ingin dikabarkan untuk Daeng Alusu? Aman-aman saja kah untuk di tempat tinggal Anda, atau ada pengalaman nih? Daeng ada pengalaman pribadi, bukan dendam pribadi ya, pengalaman pribadi yang pernah dirasakan begitu saat mengunjungi tempat fasilitas umum yang ada di Kabupaten Nunukan, atau juga terkait dengan transportasi kita seperti apa untuk di wilayah Kabupaten Nunukan di perbatasan terkait pendidikan ya, yang merupakan ini fakta yang Anda sampaikan, Anda mengeluhkan hal-hal itu, boleh Anda sampaikan kepada kami ya di 0811 5311 945, atau langsung di kolom komentar TikTok kita saat ini.

0: Aduh, aus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Bukan kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bergabung bersama kami di program Halo RRI edisi hari ini, pendengar ya. Dan juga terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kita di kolom komentar TikTok untuk pagi hari ini. Juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan untuk di 3 frekuensi wilayah Nunukan, Sebatik dan juga Krayan. Untuk yang sedang bergabung di aplikasi RRI Digital juga terima kasih kebersamaan Anda. Kami informasikan ya, untuk Anda yang barangkali ini ada juga yang bertanya nih, apakah RRI bisa didengarkan melalui radio online? Nah, kami informasikan untuk siaran RRI dapat Anda dengarkan melalui aplikasi pendengar. Aplikasinya ini bisa Anda download di Google Play Store ya. Nama aplikasinya RRI Digital. Jadi manfaatnya banyak nih kalau Anda sudah download aplikasi RRI Digital, di mana kapan saja, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran RRI, mau itu RRI Nunukan, RRI mana lagi nih, pokoknya yang ada di seluruh Indonesia lah ya. Bila mana Anda berada di Nunukan mau dengarkan siaran RRI dari informasi dari Tarakan misalnya, nah tinggal Anda search saja tuh RRI Tarakan. Atau lainnya ya, Anda berada di Nunukan mau dapatkan informasi dari RRI dari Makassar, apa informasi di sana nih, nah Anda tinggal search aja RRI Makassar gitu ya. Oke, tidak terasa kita sudah berada di akhir acara untuk di program Halo RRI. Terima kasih untuk yang sudah menyapa kita juga, untuk Bang Bewok tadi terima kasih untuk partisipasinya. Nanti kita sampaikan kepada reporter kita juga bagaimana untuk barangkali pantauan ya, atau juga terkait hal-hal lain mengenai wisata yang ada di Kabupaten Nunukan ini, apakah di tempat-tempat wisata itu sudah ada pengelolaannya masing-masing seperti itu ya, bagaimana bentuk atau teknis barangkali apa yang mereka lakukan kerjakan begitu untuk bisa merawat menjaga tempat wisata. Sebenarnya ini bukan tanggung jawab si pengelola saja sih ya, kita juga sebagai pengunjung yang harus kerjasama bagaimana untuk bisa melihat tempat wisata kita bersih pada saat datang, untuk tidak membuang sampah sembarangan, kemudian juga tidak melakukan hal-hal yang dilarang ya, dan mematuhi setiap aturan di tempat wisata yang kita kunjungi. Oke, saya akhiri di program Halo RRI edisi hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda yang sudah bergabung dan juga yang sudah berpartisipasi langsung ya bersama kami tim Nunukan pagi ini yang bertugas. Dan pendengar, saya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita bersama kami tim Nunukan pagi. Untuk selanjutnya nanti Anda akan ditemani bersama tim Nunukan siang yang bertugas untuk hari ini. Selamat pagi untuk Anda dan sampai jumpa.

hanya di Indonesia, banyak masyarakat dunia yang sangat menikmati mie instan. Akan tetapi, tahukah Anda, tak banyak yang tahu sejarah mie instan pertama di dunia dan siapa sosok yang menciptakan mie instan. Mie instan pertama kali diciptakan di tahun 1958 oleh seorang pebisnis asal Jepang yang lahir di Taiwan, yaitu Momofuku Ando. Ide pertama pembuatan mie instan pertama kali tercetus saat Jepang mengalami krisis pangan setelah Perang Dunia Kedua. Ando mulai melakukan eksperimen kecil di gudang belakang rumahnya di kota Ikeda, Osaka. Selama satu tahun penuh, Ando bekerja sendirian. Akhirnya di tahun 1958, Momofuku Ando mulai berhasil membuat mie instan yang dapat diseduh dengan menggunakan air panas.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Selamat siang pendengar, kembali Anda masih bersama kami di Nunukan Siang hari ini. Dan tadi juga sudah Anda ditemani oleh tim Nunukan Pagi yang bertugas dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk Anda penyemangat di hari Senin pastinya ya. Ada juga program Halo RRI ya. Kemudian kali ini di Nunukan Siang juga bakal kami hadirkan dialog interaktif. Nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami ya pada pukul 11 hingga 12 siang ini. Dan juga untuk Anda semua yang tengah disibukkan dengan berbagai aktivitas kali ini, semangat selalu dalam setiap pekerjaan. Cuaca juga hari ini terlihat cerah, mudah-mudahan hingga sore hingga malam hari nanti, sehingga tidak ada halangan ya untuk Anda, ataupun tidak ada kendala untuk Anda melakukan berbagai aktivitas sepanjang hari ini. Apalagi ini sudah di mau akhir-akhir September ya, jadi saya yakin banyak sibukan, banyak pekerjaan yang harus Anda rampungkan. Dan juga nanti ya, sebelumnya juga nanti beragam informasi juga kami bakal hadirkan untuk temani siang hari Anda.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan

0: Pendengar, kembali lagi ada masih bersama kami di Nunukan Siang hari ini, dan sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda dialog interaktif ya, prioritas nasional membangun sembakung bersama, rumah layak, infrastruktur kuat, ekonomi meningkat.
1: Pro 1, kanal informasi

0: Saatnya kita ikuti Nunukan Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Nunukan dimanapun Anda berada. Membangun sebuah wilayah bukan hanya soal mendirikan rumah, membuka jalan, atau menggerakkan ekonomi. Lebih dari itu pendengar, pembangunan harus mampu menghadirkan kehidupan yang lebih layak dan juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk tumbuh bersama. Nah, hari ini, siang ini kita akan membahas pembangunan membangun sembako bersama, rumah layak, infrastruktur kuat, ekonomi meningkat. Nah, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, bagaimana pembangunan dilakukan, dan juga bagaimana ekonomi lokal dapat terus bergerak. Kali ini kita sudah terhubung bersama dengan Camat Sembakung, Ibu Santi Widayat, via Zoom siang ini. Assalamualaikum Bu Camat.
2: Waalaikumsalam Mbak Angel.
1: Apa kabar hari ini Bu?
2: Alhamdulillah sehat-sehat Mbak.
1: Alhamdulillah, terlihatlah Ibu lagi ceria banget hari ini. Dan terima kasih Ibu sudah mau bergabung bersama kami di dialog siang hari ini, walaupun kita via Zoom ya Bu.
2: Siap.
1: Oke. Mudah-mudahan suatu waktu nanti Ibu bisa langsung ke studio nanti ya Bu ya. Baik, pendengar, siang hari ini juga nanti Anda bisa bergabung bersama kami ya, dapat berinteraksi melalui line telepon kami yaitu di 0811-5311-945. Dan juga pendengar, saksikan dan juga dengarkan dialog interaktif ini melalui Pro 1 RRI Nunukan di FM 96,3 MHz di wilayah Nunukan, juga di Sebatik di FM 91,5 MHz, dan di wilayah Krayan di FM 92,7 MHz, serta di kanal digital RRI Nunukan. Jadi Anda bisa bergabung di YouTube RRI Nunukan karena kita live saat ini, juga di Facebook RRI Nunukan. Silakan nanti bisa langsung bertanya ke narasumber kami, ada Ibu Camat Sembakung, Ibu Santi Widayat. Oke, langsung saja nih kita ngobrol bersama dengan Ibu Camat kali ini. Bu Camat, seperti apa nih Bu gambaran kondisi Sembakung saat ini dari sisi kebutuhan dasar masyarakatnya Ibu? Silakan Ibu.
2: Ya, baik. Terima kasih Mbak. Kalau kita melihat kondisi di lapangan, kebutuhan dasar masyarakat Sembakung itu masih berkaitan dengan rumah yang layak. Akses jalan, transportasi, air bersih, listrik, serta pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, ya. Karena wilayah Sembakung ini cukup luas dan karakter wilayahnya juga memiliki tantangan geografis. Kebutuhan antar wilayah atau antar desa tidak selalu sama, Mbak. Jadi pembangunan memang harus melihat kondisi masing-masing wilayah dan kebutuhan masyarakatnya secara langsung. Gitu.
1: Iya Ibu. Nah, ketika kita berbicara tentang rumah layak nih Ibu, persoalan apa tuh yang paling banyak dihadapi oleh masyarakat Sembakung ini Ibu?
2: Masih ada ya persoalan yang sering kita hadapi, yaitu masih ada masyarakat yang membutuhkan perbaikan rumah, terutama rumah yang kondisi bangunan dan fasilitas dasarnya sudah kurang layak. Karena itu program rehab rumah menjadi salah satu perhatian kita. Pada awal tahun 2026 ini itu sudah ada bantuan dari provinsi sekitar 47 rumah ya untuk desa kita, warga kita, Desa Lubakan dan Desa Atap, dan ada juga yang kalau yang 47 rumah itu bantuan yang diberikan kepada setiap rumah itu sekitaran 20 juta per rumahnya, per rumah. Nah, sementara ini baru-baru ini juga kita dapat bantuan juga dari Perkimtan ya, Dinas Perkimtan, itu sebanyak 18 rumah. 18 rumah yaitu dari desa Manuk Bungkul dan desa Lubakan. Itu anggaran satu rumahnya itu sekitar 15 juta. 15 juta itu 2 jutanya sebagai ongkos ini, ongkos tukangnya, seperti itu Mbak. Jadi keluarga penerima manfaat di Kecamatan Sembakung ini, rumah yang telah selesai direhab melalui program Dinas Perkimtan itu juga sudah terlaksana dan sudah berjalan. Namun tentunya kebutuhan masyarakat itu kan tidak berhenti pada jumlah penerima bantuan aja ya Mbak ya. Karena kita tetap perlu melakukan pendataan, verifikasi, supaya masyarakat yang memang membutuhkan dapat menjadi sasaran program yang berikutnya. Seperti itu Mbak.
1: Iya Ibu, jadi rehab rumah ini masih di lokasi yang sama yang biasa terjadi banjir juga begitu Bu?
2: Ya, kalau yang dari Perkimtan yang berjumlah 18 rumah itu khusus untuk rehab warga kita yang terkena bencana Mbak. Seperti itu.
1: Iya Ibu, nah ini bagaimana upaya pemerintah memastikan bahwa pembangunan rumah di Sembakung saat ini benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan langsung itu Bu?
2: Iya, kalau kecamatan lebih banyak berperan dalam pendataan Mbak. Jadi koordinasi dan penyampaian kondisi masyarakat kepada pemerintah kabupaten. Jadi ketika ada masyarakat yang rumahnya membutuhkan penanganan, kami bersama pemerintah desa berupaya memastikan datanya jelas dan kondisi dapat diverifikasi di lapangan, seperti itu. Jadi harapannya ya bantuan yang diberikan itu benar-benar berdasarkan kondisi masyarakat, bukan hanya berdasarkan data administrasi, seperti itu Mbak.
1: Jadi betul-betul terdata dengan tepat ya, masyarakat mana yang memang betul-betul membutuhkan. Iya, baik Ibu Camat, kita beralih lagi nih, kita beralih ke infrastruktur nih. Apa saja nih Ibu infrastruktur yang saat ini memang menjadi kebutuhan paling mendesak bagi masyarakat di Sembakung saat ini Ibu?
2: Kalau kita melihat aspirasinya masyarakat yang disampaikan secara langsung, kebutuhan yang cukup mendesak adalah peningkatan jalan Mbak. Termasuk jalan yang mengalami kerusakan, jalan penghubung antar desa ya, penghubung antar desa, dan juga jaringan Mbak, seperti jaringan air bersih. Listrik, ya listrik juga, karena hal tersebut juga terlihat dalam kemarin reses DPRD di Kecamatan Sembakung pada bulan Juni 2026. Itu masyarakat secara langsung menyampaikan kebutuhan air bersih, terus perbaikan-perbaikan jalan yang rusak, dan peningkatan jalan penghubung antar desa. Karena terus terang Mbak, ini masih ada tiga desa kita yang akses jalannya itu masih belum ada akses darat, jadi masih melalui sungai. Seperti itu.
1: Iya Ibu Camat. Nah ini kalau di Sembakung sendiri, ini untuk saat ini nih pembangunan infrastruktur apa saja yang sudah ada di Sembakung saat ini Ibu?
2: Untuk ini ya Mbak ya, infrastruktur yang sudah ada ya, seperti jalan-jalan kan kita sudah mulai nih Mbak, mulai untuk dikerjakan. Terus air bersih juga akan kita segera upayakan, karena terus terang kalau air bersih di tempat kita ini masih rata-rata warga kita masih konsumsi masih tadah hujan Mbak.
1: Ada air gunung juga ya.
2: Ada PDAM, ada air gunung juga. Dan kalau di sekitaran atap dan sekitarnya itu kita lebih konsumsi ke depo-depo air, Mbak. Jadi kita beli seperti itu. Tapi kalau untuk PDAM kita belum tersedia. Nah, terus kalau untuk listrik penerangan itu kita sudah alhamdulillah sudah tersalurkan, dan ada juga upaya dari pemerintah daerah juga terkait masalah listriknya desa Tagul, tepian dan Pelaju itu juga bersifat PLTS, itu juga akan segera diluncurkan, Mbak.
1: Dan kalau untuk pembangunan sekolah-sekolah di sana juga sudah mulai lengkap ya?
2: Sekolah juga sudah, alhamdulillah sudah lengkap, Mbak. Di 10 desa itu ada sekolah.
1: Wow, luar biasa ya. Oke, pasti pembangunannya semakin pesat ya, karena saya juga pernah dulu di Sembakung ya, setahun. Jadi kalau sekarang mungkin sudah luar biasa ya, Ibu ya. Ibu, ini kan wilayah Sembakung juga ini kan memiliki tantangan geografis ya, Ibu ya. Kalau untuk yang tempat rata kan pastinya yang di dekat sungai semua itu kan, bukan? Kalau di atasnya sudah mulai kayak seperti bukit-bukit. Nah, bagaimana dengan kondisi wilayah memengaruhi pembangunan infrastruktur di Sembakung sendiri ini, Ibu?
2: Kalau kondisi geografis untuk menjadi tantangan tersendiri itu memang benar, Mbak. Karena kita harus memperhatikan kondisi tanah, jarak antar wilayah, akses transportasi, dan juga kondisi sungai ya, sungai serta potensi banjir terutamanya. Karena yang paling sangat sering terjadi di tempat kita itu adalah banjirnya, Mbak.
1: Banjirnya.
2: Pada awal 2026 misalnya, itu peningkatan debit air sungai Sembakung itu kan yang menyebabkan genangan yang berdampak kepada pemukiman, fasilitas umum, akses jalan, dan sejumlah wilayah seperti itu. Jadi pembangun infrastruktur di Sembakung itu tidak cukup hanya membangun fisik sih, Mbak, tetapi juga harus mempertimbangkan ketahanan infrastruktur terhadap kondisi lingkungan seperti itu.
1: Betul sekali, apalagi banjir nih datang terus ya. Jadinya pembangunan juga betul-betul harus kuat, ketahanannya harus bagus juga kalau dipikir ya. Dan juga ini, Ibu, bagaimana koordinasi pemerintah kecamatan dengan pemerintah kabupaten Nunukan maupun instansi terkait dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang ada di Sembakung saat ini, Ibu?
2: Ya, kalau kecamatan itu berperan sebagai penghubung antara masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten. Aspirasi dari desa itu kita himpun, kemudian kita koordinasi dengan OPD-OPD terkait sesuai kewenangannya. Untuk pembangunan yang membutuhkan anggaran kabupaten maupun provinsi, tentunya prosesnya harus mengikuti perencanaan dan kemampuan anggaran. Jadi karena itu usulan yang masuk juga perlu dilengkapi data dan kondisi lapangan ya, agar lebih mudah menjadi bahan perencanaan kita ke depan seperti itu.
1: Dan kalau untuk pelayanan dasar, kemudian juga akses terhadap pendidikan, kesehatan di sana juga sudah bagus ya, Bu ya?
2: Alhamdulillah, kalau untuk pelayanan dasar itu tentu terus kita dorong, Mbak, agar semakin mudah dijangkau masyarakat. Namun untuk wilayah seperti Sembakung, persoalannya bukan hanya tersedia atau tidak tersedianya fasilitas, tetapi juga jarak dan akses masyarakat menuju fasilitas tersebut. Nah, seperti itu. Juga itu salah satu kebutuhan yang di sampaikan masyarakat secara langsung. Jadi ke depan ya, ke depan perhatian terhadap seperti air bersih tentunya ya Mbak, itu air bersih, jalan, fasilitas pelayanan dasar itu sangat sangat-sangat penting sekali. Makanya itu memang harus diprioritaskan.
1: Mm-mm. Nah ini kan kita lihat kan Sembakung ini biasanya walaupun di sana tidak hujan, tapi tiba-tiba saja banjir, selalu seperti itu ya setiap tahunnya. Nah kalau misalnya terjadi banjir, ini kan pastinya untuk akses kesehatan, kemudian juga pendidikan pastinya agak sedikit terkendala ya Bu. Ini gimana cara pemerintah kecamatan menyikapinya agar walaupun dalam keadaan mungkin banjir, pendidikan tetap berjalan, kesehatan juga bisa dijangkau oleh masyarakat. Gimana ini Bu pada saat seperti itu?
2: Ya, kalau kita di pemerintah kecamatan ya tetap harus hadir Mbak. Seperti apapun kondisi kita di lapangan, kita tetap hadir untuk melayani masyarakat kita. Ya, apalagi memang banjir ini kan sudah bisa dikatakan langganan.
1: Jadi langganan ya.
2: Langganan kita Mbak, jadi rutin sudah sering terjadi. Tapi mau tidak mau ya kita tetap melaksanakan pelayanan tersebut. Apalagi yang sifatnya layanan dasar, terutama kesehatan ya, karena itu tetap harus berjalan. Nah kalau untuk pendidikan ya, selama banjir, kalau ada banjir itu ya kita tetap terpaksa akan liburkan murid-murid
1: ya
2: kita. Namun tetapi untuk sarana dan prasarana itu Mbak, alhamdulillah untuk sekolah itu juga sudah kondisinya juga sudah ditinggikan semua. Cuman ya kendalanya lagi kalau banjir itu akses menuju ke sananya Mbak.
1: Oh, ke sekolahnya tuh yang susah ya. Kalau dulu biasanya pakai ketinting.
2: Walaupun bangunannya tinggi, tapi kalau akses menuju ke sananya juga sulit ya, tetap anak-anak juga tetap libur.
1: Pastinya libur ya karena
2: ya.
1: Iya Bu. Jadi ada kenangan tersendiri juga saya waktu di sana juga begitu. Di depan rumah bahkan di atas aspalnya itu juga pakai ketinting kan.
2: Iya benar.
1: Kalau saat libur. Nah, itu dia Bu. Baik, selanjutnya ini Ibu ketika infrastruktur itu semakin baik, tentunya harapannya juga ekonomi masyarakat juga ikut bergerak. Nah, sektor ekonomi apa yang paling potensial di Sembakung ini, Bu?
2: Ya. Kalau berbicara tentang sektor potensial di Sembakung, sektor yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat adalah pertanian, ya, perkebunan, perikanan, dan usaha dagang biasanya, Mbak. Pengembangan ekonomi menurut saya ya perlu dimulai dari potensi yang memang sudah dimiliki masyarakat. Yang penting bukan hanya meningkatkan produksi, tetapi juga bagaimana hasil produksi tersebut itu bisa memiliki nilai tambah dan mempunyai akses pasar yang lebih baik.
1: Oh, luar biasa ya, semakin berkembang. Pastinya juga kita juga butuh pelaku UMKM untuk semakin mengembangkan ekonomi yang ada di sana ya. Nah, kalau berbicara soal ini bagaimana nih kondisi pelaku UMKM di sana dan juga usaha masyarakat Sembakung saat ini?
2: Usaha masyarakat tetap berjalan ya, dan cukup beragam lah. Mulai perdagangan, kebutuhan sehari-hari, sampai usaha yang berkaitan dengan hasil produksi masyarakat. Namun pemerintah juga perlu memiliki data yang lebih akurat mengenai kondisi usaha tersebut. Saat ini seperti kita, pendataan ekonomi juga menjadi perhatian nih. Pada September 2026 ini Kecamatan Sembakung bersama BPS juga melakukan evaluasi pendataan sensus ekonomi, termasuk mengidentifikasi keluarga maupun usaha yang belum ditemukan dalam pendataan lapangan. Data seperti ini sangat penting sekali nih Mbak, supaya pembinaan ekonomi ke depan tidak berdasarkan perkiraan, tapi berdasarkan kondisi usaha yang benar-benar ada, seperti itu. Tapi ya tim pendata juga harus benar-benar ini, benar-benar akurat ya, jangan sampai nanti mendatanya di atas meja seperti itu.
1: Iya, harus langsung turun ke lapangan,
2: betul-betul,
1: Ibu.
2: Betul-betul datangilah yang bersangkutan. Mungkin itu, Mbak.
1: Iya. Nah, hasil pertanian apa aja nih yang paling besar hasilnya di dari Sembakung sendiri, kalau di Sembakung itu?
2: Kalau pertanian sebenarnya kalau tidak banjir ya, Mbak, padi. Kalau tidak banjir sebenarnya warga kita itu lebih ke menanam padi. Nah, berhubung sering banjir, itu warga rata-rata beralih ke kebun, Mbak. Jadi rata-rata warga kita berkebun ya, kebun sawit. Rata-rata seperti itu.
1: Itu berarti lokasinya agak ke bukit-bukit gitu ya, Ibu ya?
2: Agak tinggi, di dataran yang tinggi.
1: Agak tinggi ya.
2: Kalau dari, ya.
1: Iya, baik pendengar, Anda juga nanti bisa bergabung bersama kami. Yuk tanya-tanya langsung sama Ibu Camatnya ya. Jadi mungkin Anda ingin membangun usaha di sana atau berinvest di sana, atau ingin tahu bagaimana perkembangan lebih lanjut lagi di Sembakung ya, Anda bisa bergabung bersama kami di via telepon, WA atau juga SMS. Bisa juga di Facebook dan juga di YouTube RRI Nunukan. Silakan. Anda bisa bergabung di line telepon di 0811-5311-945. Kita bakal ngobrol langsung bersama dengan Ibu Camat Sembakung, Ibu Santi Widayat. Nah, sambil menunggu Anda untuk bergabung bersama kami ya, kita rehat dulu, kita dengarkan dulu satu lagu sambil kami menanti Anda untuk bergabung bersama kami.

0: Dengar kembali lagi, kita masih bersama di Dialog Interaktif dalam studio Prioritas Nasional Membangun Sembako Bersama, Rumah Layak, Infrastruktur Kuat, Ekonomi Meningkat. Dan kita masih bersama dengan Camat Sembakung, Ibu Santi Widayat. Kami masih terus menanti Anda untuk bergabung bersama kami di siang hari ini. Silakan Anda bisa terhubung bersama kami di line telepon atau juga di WhatsApp atau SMS di 0811-531-1945, atau juga Anda bisa bertanya langsung ya dengan Ibu Camatnya, langsung aja di YouTube RRI Nunukan atau di Facebook RRI Nunukan, karena kita live saat ini ya. Baik, kembali lagi bersama Ibu Camat. Ibu, nih apa ini Bu kendala utama masyarakat dalam mengembangkan usaha? Apakah dari segi modal mungkin, atau pemasaran, akses transportasi, atau faktor lainnya di Sembakung saat ini, Bu?
1: Ya, kalau untuk kendala biasanya kan berbeda-beda ya, Mbak. Mm-hmm. Ya, ada yang berkaitan dengan modal, ada yang berkaitan dengan pemasaran, ada juga yang berkaitan dengan akses transportasi. Untuk wilayah seperti Sembakung, akses menjadi faktor penting, karena jarak dan kondisi jalan itu dapat mempengaruhi biaya membawa barang maupun hasil produksi. Jadi penyelesaian masalah ekonomi tidak cukup hanya memberikan bantuan modal saja. Infrastruktur, kemampuan pengelolaan usaha, akses pasar juga perlu kita perhatikan. Seperti
0: Iya. Baik Ibu, kali ini ada yang sudah bergabung juga bersama kita di via WhatsApp ya, kita langsung baca aja karena sudah ada yang bergabung. Kali ini dari Ibu Siti di Nunukan, Ibu. Saya punya kerabat yang tinggal di Sembakung. Pertanyaannya, melihat fakta di lapangan, banjir di Sembakung ini kan sifatnya rutin. Ini masalah banjir nih, Bu ya. Banjir di Sembakung ini kan sifatnya rutin dan juga merupakan banjir kiriman dari wilayah hulu di Sabah, Malaysia. Nah, setiap kali debit air meluap, pemukiman di sepanjang daerah aliran sungai ini kan pasti langsung terdampak. Apakah solusi relokasi bagi warga pinggiran sungai ini tidak pernah digagas, atau sebenarnya sudah menjadi wacana serius dari pemerintah daerah? Nah, itu dia Ibu, ada satu pertanyaan dari Ibu Siti di Nunukan. Silakan Ibu.
1: Baik, terima kasih Bu Siti. Kami coba bantu menjawab. Kalau upaya pemerintah untuk relokasi itu juga sudah dilakukan ya Mbak, itu Ibu Siti, itu sudah dilakukan. Bahkan ada 4 desa kami yang di bagian hulu itu rata-ratanya sudah semuanya relokasi. Jadi sekarang mereka sudah tidak mengalami banjir. Jadi yang tinggal merasakan banjir ini masih seputaran atap Manuk Bungkul ya, Desa Manuk Bungkul sama Desa Tagul. Ada 3. Karena Desa Lubakan itu juga mereka sudah sudah pindah ke seberangnya, yaitu mereka adakan upayakan swadaya, Mbak, untuk melakukan relokasi sendiri. Mereka bedol desa itu. Jadi semua warga zaman itu masih zaman Pak kadesnya Pak Yunus, mereka bergondong-gondong untuk pindah seluruh warganya ke seberang, ke desa seberangnya. Jadi mereka sekarang bermukim di sana. Untuk upaya pemerintah

0: terjadi banjir juga, tapi mereka belum mau untuk dipindahkan?
1: Ya, memang kita juga ada rencana ya, seperti Desa Tagul, Desa Atap sendiri, ini kan masih dalam kondisi memang tempatnya rendah. Nah, terus Desa Manuk Bungkul itu rata-rata ingin relokasi, Mbak. Relokasi ke bagian darat mereka, ya, seperti itu. Karena itu dataran agak tinggi. Karena sementara ini yang tidak relokasi itu kan benar-benar tinggal di bantaran sungai. Di bantaran sungai kita. Jadi begitu air meluap, ya otomatis ya tergenang. Nah, tapi kalau seandainya kita beralih ke posisi yang lebih darat, itu datarannya agak tinggi, Mbak. Cuman kendala kita kemarin itu terkait masalah kawasan, karena di situ masih kawasan hutan produksi. Jadi kita kendalanya ya ini wilayah tempat kita mau relokasi ini masih dalam kawasan hutan seperti itu.
0: Tapi untuk masyarakatnya sendiri pasti mereka juga pasti mau ya untuk pindah ya Bu ya.
1: Ya, antusias sekali mereka untuk pindah. Kalau memang ada yang tempat yang lebih layak ya, kita pasti akan pindah seperti itu.
0: Semoga ya di sudah segera tersiapkan wilayah yang lebih aman nyaman untuk mereka ke depannya ya Ibu ya. Baik, masih ada nih yang bertanya. Kita lihat lagi. Siapa yang bertanya lagi? Silakan ya. Sekali lagi Anda bisa bergabung bersama kami, baik itu di via telepon langsung atau juga di WhatsApp, SMS juga boleh di 0811-5311-945 atau juga langsung di Facebook juga boleh, kita live saat ini atau juga di YouTube RRI Nunukan. Oke, saya baca lagi. Ini dari Pak Lukman di Nunukan Selatan. Selamat siang Ibu. Saya mau bertanya, skema atau penanganan jangka pendek seperti apa yang paling realistis diberikan kepada warga Sembakung agar dampak kerugian setiap kali banjir kiriman datang ini bisa diminimalisasi? Segitu Bu, dari Pak Lukman di Nunukan Selatan, silakan Ibu.
1: Ya, baik Pak Lukman. Ya, kalau untuk jangka pendek saya rasa ya memang relokasi ya Bu ya. Tapi ya kalau jangka pendek yang sifatnya ini untuk penanggulangan bencana ya, bencana
0: iya.
1: Banjir. Ini kebetulan kan kita ini ada akan dibantu juga dengan pihak pemerintah pusat ya, karena banjir kita ini kan banjir kiriman yang sifatnya sudah berbicara terkait masalah dua negara ya, karena ini sudah menjadi isu nasional ya. Kemarin itu ada dari pihak Kementerian PU ya, Kementerian PU itu datang untuk memberikan bantuan semacam pemasangan turap di pinggiran sungai kita. Jadi bekerja sama dengan pihak BWS, Mbak, seperti itu. Jadi kalau kalau untuk upaya-upaya untuk penanggulangan bencana banjir itu memang sudah dari pemerintah itu sudah ada gerakan. Ya.
0: Termasuk kalau salah satunya relokasi
1: ya,
0: tadi.
1: Iya. Terutama yang di daerah-daerah rawan ya, seperti Manuk Bungkul, Desa Atap, dan Desa Tagul ya, itu Mbak.
0: Iya, oke, itu dia Pak Lukman di Nunukan Selatan. Terima kasih sudah langsung dapat jawabannya juga. Untuk pendengar yang lain silakan yuk bertanya langsung. Siapa tahu memang tempat tinggalnya juga di sana di Sembakung, atau juga keluarga, atau juga mungkin Anda berencana akan pindah ke Sembakung dan sebagainya, atau ingin mengetahui perkembangan pembangunan yang ada di Sembakung, silakan Anda bisa bergabung bersama kami, baik itu di via telepon, WhatsApp, atau juga SMS juga bisa bisa di live YouTube kami dan juga Facebook RRI Nunukan. Baik Ibu, saya mau nanya-nanya dulu nih seputar berbagai

kegiatan di wilayah Sembakung? Tadi kan sudah beberapa pembangunan, sekarang yang sudah makin berkembang ya. Untuk saat ini nih apa saja kegiatan yang

0: semua Mbak. Cuma ya berapa desa saja yang tidak hadir, ya mungkin karena ya itu tadi kembali ke akses tadi.
1: Aksesnya betul sekali
0: Iya,
1: karena
0: kembali ke akses ya.
1: melalui sungai ya,
0: Iya,
1: banyak desa
0: kembali
1: melalui
0: ke
1: sungai.
0: ya, betul Mbak.
1: Iya, oke, luar biasa. Semoga kegiatan-kegiatan selanjutnya juga semakin sukses ya, apapun kegiatannya di Sembakung saat ini. Kita kembali lagi, Ibu, terkait dengan berbagai usaha yang ada di wilayah Sembakung saat ini. Nah, gimana nih pemerintah kecamatan mendorong agar saat ini produk-produk masyarakat yang ada di wilayah Sembakung ini memiliki nilai tambah dan juga pasar yang lebih luas selain untuk di wilayah Sembakung atau mungkin di seputaran itu aja, tapi lebih meluas lagi.
0: Oh ya, kalau untuk mendorong agar produk masyarakat Sembakung itu memiliki nilai tambah ya, Mbak ya, mungkin kita perlu mendorong masyarakat agar tidak hanya menjual hasil dalam bentuk bahan mentah, tetapi kalau mungkin ya, kalau mungkin diolah lebih diolah dulu sehingga nilai jualnya itu meningkat. Nah, kemudian dari sisi UMKM juga masyarakat juga perlu didorong untuk memiliki legalitas usaha dan kemampuan pemasaran. Sebelumnya kan sudah pernah dilakukan juga ya layanan yang bergerak di Kecamatan Sembakung, yaitu dari pihak pihak UMKM Kabupaten itu membantu pelaku-pelaku UMKM dalam pengurusan NPWP dan NIB, sehingga akses terhadap layanan usaha itu dapat lebih mudah, terutama terkait masalah pajak dan sebagainya.
1: Iya, jadi mempermudah ya untuk semua pelaku UMKM untuk terus berkembang karena sudah ada izinnya semuanya ya Ibu ya. Dan selama ini untuk hasil usaha daripada masyarakat Sembakung itu dipasarkan di mana aja tuh Bu? Selain di wilayah Sembakung atau ke Sebuku, selain itu kemana aja dipasarkan tuh Bu?
0: Kalau untuk pemasaran, karena kita ini kan sifatnya sekarang by system ya Mbak ya. Jadi biasa-biasa kalau usaha-usaha dagang dan sebagainya itu biasanya via-via ini, via digital kita, via gawai kita tetap itu. Tapi kalau usaha-usaha seperti perkebunan, ya kebetulan kita di sini kebun sawit. Kita biasanya membawa hasil sawit kita itu ke SP, Mbak.
1: Oh, langsung ke SP ya.
0: Ada di sana ada pengepulnya kan. Jadi kita membawa ke SP seperti itu.
1: Jadi tidak terlalu jauh juga dari
0: Ya,
1: Sembakung
0: tidak
1: ya.
0: terlalu jauh. Iya, benar.
1: Nah, untuk saat ini, apakah ada potensi ekonomi lokal yang selama ini belum tergarap secara maksimal dan juga perlu mendapatkan perhatian gitu, Bu?
0: Masih ada peluang yang dapat dikembangkan, ya, terutama pengolahan hasil pertanian, perkebunan, maupun perikanan. Karena potensi-potensi tersebut itu sebenarnya sudah ada di masyarakat, tetapi perlu diperkuat, mungkin dari sisi pengolahan, pemasaran, dan akses transportasinya, Mbak. Jadi kita tidak hanya berbicara tentang menghasilkan produk, tetapi bagaimana produk tersebut itu bisa memberikan pendapatan yang lebih buat masyarakat kita, buat warga itu sendiri gitu.
1: Oke. Nah, kalau untuk anak mudanya nih di Sembakung, nih gimana nih melibatkan generasi muda yang ada di Sembakung agar tidak hanya kita tuh mencari menjadi pencari kerja aja tuh Bu, tetapi juga mampu menciptakan peluang ekonomi sendiri untuk generasi muda di Sembakung, Bu.
0: Kalau untuk generasi muda di Sembakung, generasi muda harus diberikan ruang sih, diberikan ruang.

0: untuk mengembangkan keterampilan dan usaha sesuai dengan potensi yang ada. Pelatihan mungkin, pelatihan yang berbasis masyarakat, itu juga menjadi salah satu cara ya untuk kita meningkatkan keterampilan masyarakat, terutama untuk para mudanya, pemuda ya.
1: Apakah selama ini atau saat ini sudah ada pelatihan-pelatihan dilakukan untuk generasi muda di sana, Bu?
0: Sebelumnya di Snaker Trans Nunukan juga telah mensosialisasikan pelatihan ya berbasis masyarakat di Kecamatan Sembakung yang menyasar ke pemuda-pemuda, ibu-ibu dan kelompok masyarakat produktif. Selain keterampilan, anak muda juga bisa memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran produk ya, promosi usaha, terus pengembangan usaha yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
1: Oke, mudah-mudahan ya semakin berkembang ya generasi muda di sana, agar kehidupan kedepannya juga semakin baik, Sembakung juga semakin berkembang juga. Nah, Ibu, dalam membangun Sembakung ini, seberapa penting sih gotong royong dan juga keterlibatan dari masyarakat itu secara langsung?
0: Gotong royong sangat penting sekali. Karena pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri ya Mbak ya. Masyarakat adalah pihak yang paling mengetahui kebutuhan wilayahnya. Jadi gotong royong itu juga bukan hanya dalam bentuk kerja fisik, tetapi bisa dalam bentuk menjaga fasilitas yang sudah dibangun, memberikan informasi kepada pemerintah, ikut dalam mungkin dalam musyawarah desa dan mengawasi pembangunan macam itu. Nah, itu karena kalau masyarakat Sembakung ini terutama yang masih di desa-desa kayak di atap sendiri ini Mbak, gotong royong itu hal yang memang sifatnya sudah mendarah daging. Jadi kalau ada sesuatu yang dikerjakan di kampung kita, itu tidak tunggu diumumkan, Mbak.
1: Wow,
0: jadi kalau sebenarnya ada yang sudah apa namanya mengalami kesusahan atau kedukaan ataupun ada hajatan, itu berbondong-bondong warga-warga kita itu untuk membantu. Jadi luar biasa kalau untuk gotong royong kita di Kecamatan Sembakung ini.
1: Wow, luar biasa ya. Karena memang itu yang selalu juga menjadi harapan di desa-desa lainnya atau di wilayah perkotaan seperti ini juga sangat membutuhkan untuk bisa adanya saling gotong royong seperti itu. Seperti dulu-dulu ya.
0: Ya, benar Mbak.
1: Iya, nah Ibu nih apa nih langkah yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan agar pembangunan ini untuk sekarang ini tidak hanya terpusat pada satu wilayah saja, tetapi juga dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di seluruh Sembakung.
0: Iya, berarti ini masyarakat dapat menyampaikan ya aspirasi melalui pemerintah desa, RT maupun kecamatan. Selain itu masyarakat juga dapat ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan, memberikan masukan berdasarkan kondisi nyata yang ada di lingkungannya masing-masing. Yang tidak kalah penting adalah setelah pembangunan selesai, masyarakat ikut menjaga dan merawat fasilitas tersebut. Karena pembangunan yang baik itu bukan hanya selesai dibangun, tetapi juga dapat digunakan dan dipelihara dalam jangka panjang.
1: Sama-sama ya, sama-sama memikirkanlah dan juga merawat ke depannya.
0: Ya.
1: Oke, baik. Terakhir nih Bu Camat, apa pesan dan juga harapan Ibu kepada seluruh masyarakat Sembakung agar pembangunan itu benar-benar menjadi gerakan bersama dan juga manfaatnya dirasakan oleh generasi sekarang maupun yang akan datang, Ibu?
0: Ya, harapan-harapan kita ya, Saya selaku camat Sembakung, saya mengajak seluruh masyarakat Sembakung untuk terus bersama-sama menjaga komunikasi dan menyampaikan kebutuhan yang memang menjadi prioritas di lingkungan masing-masing. Pemerintah tentunya terus berupaya ya, berupaya melakukan koordinasi dan memperjuangkan pembangunan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tetapi keberhasilan pembangunan juga membutuhkan dukungan dari masyarakat. Mari kita jaga fasilitas yang sudah dibangun ya. Kita dorong potensi ekonomi yang ada dan kita ikut menjaga lingkungan serta kebersamaan. Harapannya Sembakung ini semakin maju ya ke depannya. Masyarakatnya semakin sejahtera. Pembangunan yang dilakukan hari ini dapat memberikan manfaat bagi generasi yang akan datang. Mungkin seperti itu.
1: Luar biasa. Terima kasih Bu Camat. Semoga kedepannya dalam pemerintahan Ibu juga semakin berkembang. Kemudian juga masalah banjir juga segera teratasi, infrastrukturnya juga semakin bagus ke depannya Ibu ya. Sekali lagi terima kasih Ibu Camat sudah mau ngobrol bersama kita. Semoga kita ketemu lagi di lain waktu Ibu.
0: Ya, sama-sama Mbak, terima kasih.
1: Baik, pendengar dari Sembakung kita belajar bahwa pembangunan bukan sekedar membangun rumah dan juga infrastruktur, tetapi membangun kehidupan, kesempatan dan juga masa depan masyarakat. Semoga pembangunan Sembakung juga terus bergerak dengan keterlibatan pemerintah dan juga masyarakat sehingga rumah semakin layak, infrastruktur juga semakin kuat dan juga roda ekonomi semakin meningkat. Akhirnya saya Angelina pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Demikian Nunukan Menyapa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Atletico Madrid menangi Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid di Stadion Metropolitano. Pedro Acosta berhasil menjadi juara MotoGP Austria 2026. Kontingen Indonesia cukup impresif mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 21 September 2026. Saya, Rudy Zeng.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Brobbey yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Brobbey kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Brobbey. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Brobbey dari situasi bola rebound. Namun, Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
3: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Brobbey. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
3: There will be no different.
2: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
4: Hard to say, it's a defeat, but
2: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Dean Huijsen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huijsen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Liliana Dea melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi lima besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Yeah, I mean, even is more emotional to do it in.
4: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
5: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
4: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
5: I think second position was the maximum.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Lika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Lika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Lika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure itu mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Lika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Lika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Lika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik, tetapi memang yang masih kita tunggu harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todotua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todotua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non-teknis. Karena menurutnya, koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok, dan pihak tuan rumah terus dilakukan dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023, ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.
2: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senti Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin.
2: Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin.
1: Di sisi lain, Kapten Persib Maklok menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
3: Seperti saya bilang, kita terkait dari cukup jauh dan pasangan pangan. Kita tahu sejauh tim seperti sulit, musim lalu kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos. Walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan attitude sangat baik.
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian,

Dan Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farid Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Nah, memang ini pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda, dan kita memang agak kesulitan di depan. Kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol, dan saya pikir ini membuat kita semakin semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di awal game gol pertama, tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir, dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persela bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain, sehingga Persela lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek. Jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farid Raki melaporkan.

0: Sementara itu, Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir, skuad Laskar Mahesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat poin 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal. Oleh sebab itu, nanti akan kita evaluasi. Dua tim main luar biasa ya. Cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya. Dan dia performa cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah bermain dengan bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi.

0: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara Grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Mahesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sumber Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
2: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
3: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sumber Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit keempat saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bryce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telak 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan, terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada pekan ketiga.
4: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup. Karena ya kita tahu bahwa biar dengan pemain muda, pemain EPA, cara individu mereka pasti di bawah.
1: Mendengar dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

zaman semua orang bisa bicara, yang paling dibutuhkan adalah suara yang bisa dipercaya. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI, khususnya RRI Ternate, Maluku Utara. Terus hadir dekat dengan rakyat, menyampaikan fakta, membuka ruang bagi suara masyarakat, dan menjaga persatuan. Teknologi boleh berubah, tapi kepercayaan harus tetap dijaga. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, RRI sekali di udara.

0: Hai, saya Rizky Juniansyah, saya atlet angkat besi Indonesia. Saya ingin mengucapkan kepada RRI selamat ulang tahun ke-81, semoga makin jaya dan sukses selalu.
1: Tahukah Anda, Indonesia dikelilingi oleh kawasan yang dikenal sebagai Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik. Wilayah ini merupakan kawasan yang memiliki aktivitas tektonik sangat tinggi karena berada di pertemuan beberapa lempeng bumi. Itulah salah satu alasan mengapa Indonesia memiliki begitu banyak gunung berapi aktif. Gunung-gunung tersebut bukan hanya menjadi bagian dari keindahan alam Indonesia, tetapi juga menyimpan potensi aktivitas vulkanik yang harus selalu kita waspadai. Ketika tekanan dan aktivitas magma di dalam bumi meningkat, gunung api dapat menunjukkan berbagai tanda, mulai dari peningkatan gempa vulkanik, keluarnya gas, hingga erupsi. Karena itu, masyarakat yang tinggal di sekitar gunung api perlu memahami status gunung di wilayahnya dan mengetahui jalur evakuasi yang telah ditentukan. Dan ketika sebuah gunung mengalami erupsi, yang paling penting bukanlah membuat kepanikan, tetapi mendapatkan informasi yang benar dan mengikuti arahan petugas. Indonesia memang hidup berdampingan dengan gunung api, jadi kenali gunung di sekitar kita, pahami resikonya, dan selalu siap menghadapi kemungkinan bencana.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana, simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Menyapa Siang.
4: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual.

Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan Peristiwa Aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.

Kalau Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi strawberry yang dianggap lembek banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya. Bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Tony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daku udah sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotret gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah itu, nah sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk menelaah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lungmidang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindir Baya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu, tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat, yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning, kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu. Kondisinya bagus. Yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki undan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal, baru dibersihkan.
0: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, terus kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah, tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang cagar budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita selampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakang itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai. Yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu, baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat, dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
0: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisnama Arif sama Harrison.
0: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
1: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia baku, lalu kita daftarkan di Dapubud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana di sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap mengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana, kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
0: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
3: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Kerayan yang paling banyak. Dan di Kerayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, dan arkeologi itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Kerayan sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda apa bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbi Sulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbi Sulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari apa dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbi Sulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbi Sulu itu jaraknya dari Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untung kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
0: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
3: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder. Tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
0: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
1: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa dinas pendidikan dan kebudayaan ini awalnya kan cuma dinas pendidikan. Lalu menjadilah dia dinas pendidikan dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke dinas pendidikan khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama yang dijadikan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi. Dana kita kan ditarik karena ada rekopusi. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak, yang kedua adalah kondisi COVID, yang ketiga adalah memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk pidana pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di Nunukan insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
0: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi, ya, ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun, sehingga

Upacara adat Besitan merupakan upacara adat suku Tidung yang bertujuan untuk mengobati orang yang sedang sakit. Dalam upacara Besitan, digunakan alat kesenian yang disebut dengan kulintangan atau sejenis gamelan, gendang, rebana, biola, dan tumpung atau suling. Kemudian di dalam acara tersebut, terdapat pula orang yang disebut penyidit, yaitu seseorang yang bertugas untuk melantunkan nyanyian. Kemudian, seorang yang dijadikan mediator untuk menyembuhkan dengan cara dirasuki oleh roh-roh. Setelah roh memasuki tubuh mediator, terlebih dahulu, roh tersebut akan menjelaskan penyakit yang diderita oleh pasien. Kemudian, sang roh akan memberikan arahan untuk mengambil obat-obatan yang berasal dari alam, seperti daun-daunan, akar-akaran, dan buah-buahan yang nantinya akan dijadikan ramuan kesembuhan pasien.

pendengar dimanapun Anda berada, demikian lagu-lagu Nusantara baru saja kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya kami akan hadirkan Warta Nunukan Siang.

0: Sari Berita. Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan membeberkan bagaimana sistem pemeringkatan desil bekerja berdasarkan sinergitas lintas lembaga dan instrumen penilaian. TPPKK Kabupaten Nunukan menyalurkan bantuan peralatan produksi olahan makanan kepada kelompok Muslimah Selisun untuk meningkatkan usaha dan juga mempercepat proses produksi. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini edisi Senin 21 September 2026. Bersama saya Angelina, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Dengar Warta Nunukan siang ini kita awali dengan informasi terkait dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan membeberkan bagaimana sistem pemeringkatan desil bekerja berdasarkan sinergi lintas lembaga dan instrumen penilaian. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
1: Sosial yang kerap memicu kebingungan di tengah masyarakat, kesejahteraan atau desil warga melalui proses pengolahan data yang cukup. Di Kabupaten Nunukan meringkatan desil bekerja penilaian. Kepala BPS Nunukan Iskandar Ahmadin menjelaskan penetapan data terpadu sosial dan ekonomi nasional DTSN melibatkan sinergi 17 kementerian di mana BPS mendapat mandat untuk menangani aspek pengolahan datanya. Dalam melakukan pemeringkatan desil rumah tangga, BPS menggunakan 41 variabel penilaian yang komprehensif. Pergeseran posisi desil tidak selalu statis tetapi dipengaruhi oleh dinamika jumlah penduduk miskin di suatu wilayah. Pemerintah pusat maupun daerah menggunakan pengelompokan desil tersebut sebagai acuan penyaluran berbagai program perlindungan sosial, program-program intervensi dari berbagai kementerian seperti program keluarga harapan dari Kementerian Sosial, program perumahan dari Kementerian Perumahan dan PUPR, hingga bantuan pendidikan masyarakat yang berada di desil 1 hingga desil 4 kategori prasejahtera hingga rentan miskin.
2: Kalau semakin banyak yang ke desil 1, semakin banyak orang siswanya, dia semakin mungkin dinamis. Terus yang permasalahannya lagi ketika sudah masuk desil 1 sampai 4 kan ini untuk intervensi kebijakan bang. Tergantung Kementerian Sosial misalnya, oh aku mau ngasih PKH. Nah PKH itu ada syaratnya Pak, hak anak sekolah, ya kan? Nah kalau nggak masuk aku dapat, ya mungkin nggak ada anak sekolahnya.
1: Kendati demikian, Iskandar menegaskan karena data saat ini masih dalam tahap awal dan proses pemutakhiran nasional masih berjalan dengan cakupan pemutakhiran menyeluruh yang masih terus dikebut. Dinamika dan pergeseran data hasil akan terus dikelola secara berkala setiap 3 bulan sekali agar kebijakan pemerintah tepat sasaran. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Di sisi lain, pendataan sensus ekonomi 2026 mendapat sorotan DPRD Nunukan karena tidak melibatkan ketua RT saat proses pendataan, namun diminta menandatangani berita acara perubahan data. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
3: Menyoroti proses pendataan sensus ekonomi 2026 yang tidak melibatkan ketua rukun tetangga atau RT. Persoalan tersebut muncul ketika ketua RT justru diminta menandatangani berita acara perubahan data setelah proses pendataan rampung. Hal tersebut memicu protes oleh sejumlah ketua RT termasuk di Kelurahan Nunukan Utara. Mereka menolak menandatangani berita acara perubahan data karena khawatir adanya warga yang terlewat atau belum terdata dalam
4: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Nunukan menyoroti proses pendataan sensus ekonomi 2026 yang tidak melibatkan ketua rukun tetangga atau RT. Persoalan tersebut muncul ketika ketua RT justru diminta menandatangani berita acara perubahan data setelah proses pendataan rampung. Hal tersebut memicu protes oleh sejumlah ketua RT, termasuk di Kelurahan Nunukan Utara. Mereka menolak menandatangani berita acara perubahan data karena khawatir adanya warga yang terlewat atau belum terdata dalam proses pendataan. Sekretaris Komisi 1 DPRD Nunukan, Muhammad Mansur, mengatakan, ketua RT memiliki alasan untuk menolak menandatangani berita acara karena memahami kondisi warga di wilayahnya. Menurutnya, ketua RT berhak menolak menandatangani berita acara apabila tidak yakin dengan hasil pendataan.
5: Masalah lagi ketika RT sesudah pendataan, dia lagi ke RT untuk meminta tanda tangan. Nah, itu TRT juga tidak bisa dipaksakan karena mereka tidak mau langsung tanda tangan karena mereka tahu persoalan. Kenapa? Ada warganya tidak masuk, dia tolak dan dia tidak masuk oleh BPS, dia tidak masukkan oleh BPS tersebut.
4: Mansur menambahkan, Ketua RT juga tidak ingin mengambil resiko dengan menandatangani berita acara perubahan data tersebut. Pasalnya, apabila terdapat kesalahan atau warga yang belum tercatat, Ketua RT akan menjadi pihak pertama yang dimintai pertanggungjawaban.
5: Nah, ini persoalan-persoalan yang dihadapi dan sangat rumit yang dihadapi oleh RT kita. Yang bermasalah kan RT, bukan BPS. Begitu sudah pendataan, tanggung jawabnya RT. RT yang dituduh oleh masyarakat kita. Jadi, lepas tanggung jawab BPS.
4: Ia menegaskan, Ketua RT tidak boleh dipaksa menandatangani berita acara apabila belum mengetahui kesesuaian data. Kesalahan pendataan dapat berdampak pada masyarakat, terutama warga kurang mampu yang berpotensi tidak tercatat sesuai kondisi sebenarnya. Ahmad Ilham melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Pendengar, kita menuju ke informasi selanjutnya. BPS Nunukan meminta masyarakat berpartisipasi dan jujur dalam pemutakhiran data DTSN. Langkah tersebut diperlukan agar data sosial ekonomi masyarakat semakin sesuai dengan kondisi sebenarnya. Laporan Ferry Herdiansyah.
7: Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam proses pemutakhiran data DTSN. Masyarakat diminta memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya saat proses pendataan berlangsung. Hal ini disampaikan Kepala BPS Nunukan Iskandar Ahmadin.
8: Ya, jadi kan ada beberapa ini ya. Pertama, partisipasi masyarakat, saya bilang tadi. Jadi kalau partisipasi masyarakat itu kan sangat menentukan data yang dari masyarakat itu sangat menentukan gitu, ya kan? Jadi perlu kejujuran, ya kan? Perlu memang andil dari masyarakat itu sendiri.
7: Kejujuran diperlukan ketika masyarakat memberikan informasi dalam proses pendataan sosial ekonomi. Informasi tersebut menjadi bagian dari data yang digunakan dalam proses pemutakhiran DTSN. BPS juga menyebut DTSN dan sistem desil masih tergolong baru dalam penerapannya. Pemutakhiran data masih berlangsung karena sebagian besar data belum diperbaharui secara menyeluruh.
8: Yang kedua, tadi saya bilang karena penggabungan data ini dan DTSN ini kan baru umurnya setahun ya. Dari baru dia baru lahir 2025 Februari, sekarang baru 18 bulan umurnya. Sehingga tadi statementnya tadi masih 33% yang baru dimutakhirkan.
7: BPS mencatat sekitar 33% data telah dimutakhirkan hingga saat ini. Artinya masih terdapat sekitar 70% data yang belum mengalami pemutakhiran.
8: Sehingga masih ada 70% lagi belum dimutakhirkan. Jadi kalau memang ada rasa-rasanya nggak sesuai, silahkan partisipasi masyarakat. Silahkan bisa untuk disanggah gitu. Nah, nanti disanggah kalau ada prosedur-prosedurnya lagi gitu.
7: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Di informasi lain pendengar, PKK Kabupaten Nunukan menyalurkan bantuan peralatan produksi olahan makanan kepada kelompok Muslimah Selisun untuk meningkatkan usaha dan mempercepat proses produksi. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
9: Kelompok Muslimah di Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan mampu menghasilkan omset puluhan juta rupiah per bulan dari produk bawang goreng. Usaha yang dikelola 10 perempuan ini kini mendapat tambahan peralatan produksi dari TPPKK Kabupaten Nunukan. Bantuan tersebut berupa kulkas, kompor gas, dan sejumlah peralatan dapur lainnya. Ketua TPPKK Kabupaten Nunukan Andi Anisa Mutia Irwan mengatakan, bantuan diberikan setelah kelompok Muslimah melewati verifikasi POKJA 2 sebagai pembina kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga atau UP2K.
10: Semoga bantuan alat ini dapat meningkatkan kualitas produk UP2K para kelompok muslimah dan dapat mengefisienkan waktunya mungkin ya, yang tadinya untuk produksi misalnya bawang merah nih ya, bawang merah gorengnya butuh waktu 1-2 hari, namun karena ada bantuan alat dari kami bisa lebih cepat, misalnya 1 hari sudah selesai.
9: Sementara itu, Ketua Kelompok Muslimah Nur Hayati mengatakan, selain bawang goreng, kelompoknya memproduksi kue kering, tape singkong, dan berbagai jenis keripik. Produk tersebut dipasarkan secara online melalui sejumlah outlet dan di pasar.
11: Alhamdulillah, ya terutama senang sekali ya. Senang sekali, mudah-mudahan lah dengan adanya bantuan ini terus bisa membuat kami bisa maju, terus bisa terus produktif, apalagi untuk warga-warga sekitar di daerah kami.
9: Nur Hayati menyebut bawang goreng saat ini menjadi produk dengan produksi terbesar di kelompok muslimah. Omset yang mencapai puluhan juta rupiah per bulan menjadi peluang bagi kelompok untuk terus meningkatkan produksi dan memperluas pemasaran. Salma Amin melaporkan.
0: Mendengar satu informasi terakhir kami hadirkan untuk mengakhiri Warta Nunukan siang ini. BP3MI Kalimantan Utara memperkuat pengawasan di Pelabuhan Tunon Takanunukan untuk mencegah calon pekerja migran Indonesia berangkat ke luar negeri secara ilegal. Laporan Deli Tareri.
12: Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Kalimantan Utara terus menekan pekerja migran Indonesia non-prosedural masuk ke Malaysia secara ilegal. Kepala Seksi Penempatan BP3MI Kalimantan Utara, Wina Veronica Anggialo, mengatakan, ketika warga negara Indonesia bepergian ke luar negeri, BP3MI akan melakukan pengecekan dokumen paspor. Hal tersebut dapat dilihat dari gestur tubuh para calon pekerja migran dan warga biasa yang ingin kunjungan keluarga.
13: Gesturnya aja beda, dari penampilannya beda. Nah itu pertama. Kedua, biasanya kami lihat dari paspor. Kalau paspornya sudah beberapa kali bolak-balik, kemudian ada spesial pas di situ, kemungkinan itu sebenarnya dia lagi proses untuk penjaminan. Tapi kan sebenarnya untuk berangkat itu, untuk kerja itu kan harus ada jaminan dulu baru kerja nih. Nah ini mereka nih pakainya jalur begitu, jadi bolak-balik dulu.
12: Ia juga menyampaikan jika para majikan melihat dan meyakinkan bahwa para pekerja ini benar-benar calon pekerja migran yang dapat bekerja dan memiliki dokumen paspor, kemudian akan diuruskan visa kerja.
13: Kemudian kami deep interview di helpdesk, kalau memang ada pernyataan atau apa bukti yang menyatakan sebenarnya dia mau kerja nih, dia nggak jalan-jalan. Nah, itu biasa kami geser ke kantor untuk di interview lebih dalam sih sebenarnya.
12: Ia mengungkapkan pihaknya pernah menunda keberangkatan calon pekerja migran Indonesia ke Malaysia. Hal ini dikarenakan adanya indikasi ingin bekerja menggunakan dokumen paspor lawatan, sehingga BP3MI Kalimantan Utara harus menunda untuk melakukan kepengurusan dokumen paspor kerja. Delita Riri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah kembali kami sampaikan dua berita utama. Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan membeberkan bagaimana sistem pemeringkatan desil bekerja berdasarkan sinergi lintas lembaga dan instrumen penilaian. TPPKK Kabupaten Nunukan menyalurkan bantuan peralatan produksi olahan makanan kepada kelompok muslimah Selisun untuk meningkatkan usaha dan juga mempercepat proses produksi. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Angelina, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, you ke? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

Pernahkah Anda mendengar nama kota Yakutsk? Ya, kota Yakutsk merupakan pusat administrasi Republik Saka di Rusia yang memiliki total penduduk sekitar 300 ribu jiwa. Kota ini dijuluki sebagai kota paling dingin di dunia karena sepanjang tahun memiliki suhu berkisar antara minus 30 derajat Celcius sampai minus 40 derajat Celcius. Bahkan ketika musim dingin, suhu di kota Yakutsk bisa turun mencapai minus 70 derajat Celcius. Kondisi lingkungan yang ekstrim ini membuat masyarakat Yakutsk harus menggunakan pakaian yang tebal dan tidak berani menggunakan perhiasan termasuk kacamata, karena benda tersebut dapat membeku dan menempel di tubuh mereka. Namun di sisi lain, kota Yakutsk memiliki cadangan emas, batu bara, biji besi, dan gas alam yang melimpah. Bahkan mereka menghasilkan 1/5 berlian di dunia.

Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, parming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

Tahukah Anda hubungan udara segar yang sehat dengan piramida di Mesir? Menurut sebuah penelitian di Jepang mengenai teori efek Leonard, mumi yang tersimpan dalam ruangan raja-raja Mesir bisa lebih awet. Bahkan para peneliti yang bekerja dalam piramida juga merasakan tubuhnya lebih sehat dan kuat. Ternyata, dinding dalam piramida tersebut disusun menggunakan batu granit yang memiliki efek magnetik yang cukup tinggi, sehingga dapat menarik lebih banyak ion negatif di dalamnya. Ion negatif ini mampu menetralisir bakteri, virus, dan kuman yang bersifat positif, sehingga tidak dapat berkembang untuk merusak tubuh mayat raja-raja.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

di dalam lift? Ternyata, fenomena tersebut berkaitan dengan keyakinan mengenai angka 4 itu sendiri. Menurut kepercayaan Cina, angka 4 pada umumnya tidak disukai karena berdasarkan tradisi Tionghoa atau Feng Shui, angka 4 adalah simbol bencana dan keruntuhan. Pelafalan angka 4 dalam bahasa Cina adalah Si, sama dengan kata Si yang bermakna kematian. Oleh karena itu, banyak pengelola gedung di Cina dan beberapa negara di Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang menggunakan

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: pendengar, itu dia lagu-lagu dangdut temani Anda sedari siang hingga sore hari ini. Semoga terhibur selalu, tambah semangat pastinya, dan terus nikmati sore hari ini bersama Pro 1 Nunukan dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan untuk Anda. Saya kiri dulu kebersamaan kita di Nunukan Siang. Selanjutnya tim Nunukan Sore yang bertugas yang akan menemani Anda.
1: Telah kita ikuti

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

dari dampak pencemaran lingkungan yang sangat membahayakan, bukan hanya mengancam kelangsungan hidup manusia, namun mengancam habitat hewan dan juga tanaman. Inilah tiga dampak pencemaran lingkungan. Pertama, dampak pencemaran udara. Dampak pencemaran udara disebabkan oleh banyak hal yang tentunya tidak lepas dari gas yang dihasilkan industri, perusahaan, dan kendaraan bermotor. Hingga keberadaan gas beracun tidak dapat diketahui secara kasat mata dalam mencemari lingkungan. 2. Dampak pencemaran air. Dampak pencemaran air disebabkan salah satunya karena ulah manusia dengan kebiasaan buruknya membuang sampah sembarangan ke aliran sungai. Akibat pencemaran air ini, tentu saja terganggunya kehidupan makhluk yang hidup dalam habitat air, seperti ikan sungai dan laut yang seharusnya bisa dikonsumsi dengan aman oleh manusia. Justru memiliki racun yang berbahaya, bukan hanya sakit perut, tapi bisa berakhir keracunan dan menyebabkan kematian. 3. Dampak pencemaran tanah. Dampak pencemaran tanah disebabkan oleh kegiatan penumpukan atau pembuangan kotoran hingga limbah bentuk padat atau cairan, sehingga menimbulkan bau menyengat yang tidak sedap, lingkungan yang penuh lalat, kotor, dan juga kumuh, yang menyebabkan hingga timbulnya beberapa penyakit seperti sesak napas, demam berdarah, dan malaria.

0: mahalnya tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya.
1: Saya Dahniar, dinunukan udah sekitar 6 tahun. Pernikahan adat Lundaya ya? Pernah dengar sih, tapi belum pernah lihat. Jadi penasaran rasanya. Seperti apa ya pernikahannya?
2: Pernikahan Lundaya yang ramai-ramai itu, Mbak.
3: Calon mempelai telah tiba di kampung laki-laki. Berikut akan kita saksikan bersama.
0: Sebagai negeri yang kaya akan budaya, wajar kalau pernikahan di Indonesia dilakukan berdasarkan tradisi yang sudah mendarah daging. Namun, upacara dan mahar atau mas kawin yang disarankan oleh adat daerah terkadang memakan biaya yang begitu besar. Alhasil, biaya pernikahan yang disiapkan calon pengantin juga harus dalam jumlah yang cukup untuk melakukan serangkaian tradisi pernikahan. Nah, pendengar, dari sekian banyak keragaman suku budaya yang ada, tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya di Kabupaten Nunukan menjadi tradisi dan mahar termahal di Kalimantan.
3: Calon mempelai

0: Suku Dayak Lundaye memiliki proses persiapan pernikahan yang cukup panjang dan melibatkan banyak orang. Tokoh adat Dayak Kalimantan Utara, Bapak Marli Kamis mengungkapkan bahwa salah satu langkah adat yang harus dijalani adalah mencari informasi terlebih dahulu ke rumah perempuan untuk mengetahui apakah perempuan tersebut sudah ada yang punya atau belum dengan cara berpantun di keramaian.
1: Dari mana hendak kemana? Dari Jepang ke Bandar Cina. Kalau boleh aku bertanya, bunga yang kembang siapa yang punya?
2: Itu pantun saat sebelum melamar ya, kan disuruh bertanya dulu, makanya pihak laki itu mengungkap itu. Betul ke dia tidak ada yang punya, didengar orang banyak. Setelah itu baru mulai bicara soal purut atau mas kawin tadi.
3: Setelah sampai di depan kampung pihak laki-laki.
0: Jika si perempuan masih gadis dan bisa dilamar, barulah sang pria melamar dengan purut atau mas kawin.
3: Pada pihak perempuan, sebagai simbol kesungguhan hati, calon mempelai laki-laki kepada perempuan.
1: Proses pelamaran adat Dayak Lundaye pada zaman dulu, sebelum agama masuk tahun 1935, bukan yang laki ini yang mencari orang tua yang menjodoh. Nah, saat mereka dewasa, proses pelamarannya sampai 2-3 malam. Yang paling mahal di sini adalah istilah Dayak Lundaye adalah purut. Kalau yang kita kenal secara nasional itu mas kawin. Itu sampai 30 ekor kerbau. Kalau dia seorang laki, dia harus memiliki kerbau 30, paling sedikit itu 25. Nah, dengan mahalnya mendapat seorang istri, sehingga perceraian itu sangat sulit terjadi. Tak mungkin dia mampu mencari istri kedua lagi kalau harus membuang kerbau sampai 60 ekor. Nah, jadi itu persoalannya, mengapa lebih aman proses pernikahan zaman dulu.
0: Tahap selanjutnya adalah tunangan selama 6 bulan dengan melewati berbagai tantangan bagi calon mempelai pria.
1: Nah, setelah melamar, ditunang selama 6 bulan. Dalam 6 bulan itu yang lakinya diuji. Ya, diuji membelah kayu, menebang ladang, pohon dengan luasan yang cukup kuat. Jadi tantangan seorang laki itu sangat sulit. Dia harus membelah kayu-kayu yang dibelah pun kayu yang sangat susah, yang keras.
0: Kayu apa itu Pak kalau di
1: untuk kayu api dan menggendong hasil padi terus berburu yang bisa mendapat hasil yang cukup. Terus juga memikul bahan bangunan karena zaman dulu udah ada alat-alat seperti mesin, semua kan manual. Nah, dari tantangan-tantangan itu, kalau laki itu lulus menghadapi semua tantangan, baru dia bisa mendapat seorang istri. Sekalipun kerbaunya ada untuk mas kawinnya, tetapi beberapa tantangan tadi dia tidak mampu, itu pun gagal. Nah, setelah tantangan itu purut dipenuhi, tantangannya juga dia mampu, baru proses pernikahan.
0: Calon mempelai pria juga harus menyiapkan ulung.
1: Sebelum nikah, harus pihak laki itu juga membuat namanya ulung. Ulung itu sejenis tugu, kayu, dan di atas itu semua peralatan pemberian dari pihak laki itu atau warisan pihak laki itu tertanda di ulung itu. Seperti tempayan, kemudian kain, parang, bujak, pokok segala alat kelengkapan seorang petani itu ditempel atau ditaruh di atas ulung itu.
3: Maka pihak laki-laki membawa calon mempelai perempuan masuk ke kampung calon mempelai laki-laki.
0: Beranjak ke prosesi pernikahan, disinilah kita akan melihat mahalnya tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye di Kabupaten Nunukan. Baik dari segi materi maupun filosofi dari setiap prosesnya.
1: Pernikahannya sangat sederhana, tetapi punya nilai yang sangat mahal. Nah, mereka memakai sindok dari buah labu. Di situ ada minuman tuak di dalamnya, dan disentuh dahi yang laki dan perempuan, baru mereka minum satu sindok. Itu sudah sah. mengapa pakai sindok labu? Sindok labu itu begitu jatuh tetap pecah. Nah, bagaimana sindok itu utuh? Nah, nilai perkawinan itu seperti itu, menjaga hubungan suami istri itu sangat sangat penting. Seperti nilai sindok buah labu tadi, kalau tidak dijaga dengan baik kan jatuh pasti pecah.
0: Pernikahan sudah dilangsungkan, namun tradisi tidak berhenti sampai di situ. Pihak perempuan akan melakukan tradisi Arab, yaitu mengantar pemberian keluarga mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki.

0: mempelai laki-laki.
1: Nah, setelah proses pernikahan, selang sehari setelah itu, atau bisa ya kalau acara pernikahannya pagi, bisa sore, baru pihak perempuan pergi ngantar barang, lagi namanya ada dua istilahnya, Arab istilahnya. Nah, itu perkakas dapur dari pihak perempuan itu, semua keluarga pihak perempuan juga mengantar itu, mengantar itu ke pihak laki. Itu pemberian keluarga pihak perempuan terhadap anak perempuan mereka. Kalau perempuannya mampu, pihak perempuannya mampu, lumbung padi penuh isinya dan pitak sawah pembagiannya dan rumah dan lain-lainnya yang menjadi kebutuhan sebuah keluarga itu diantarkan ke pihak laki. Ya, setelah nikah ya. Jadi disitulah terakhirnya. Dalam proses mengantar arap dari pihak perempuan tadi itu, semua keluarga pihak perempuan itu hadir untuk mengantar perkakas-perkakas tadi. Disitulah terakhir prosesnya dengan penuh keramaian. Nah, di dalam acara itu juga banyak pantun balas-membalas dengan lagu daerah, dengan alat musik dan lain sebagainya. Biasanya pestanya bisa 2-3 hari, bisa acara pesta perkawinannya bergabung, tergantung kesepakatan, bisa juga masing-masing pihak perempuan duluan, berapa minggu nanti baru pihak laki, itu bisa tergantung kesepakatan.
2: Namun, di tengah himpitan zaman, sejak tahun 1980, terjadi perubahan mendasar pada pernikahan suku Dayak Lundaye. Ketua adat suku Dayak Lundaye mengubah peraturan purut dan resepsi pernikahan.
1: Dulu itu wajib hukum ya, dia tidak melihat ekonomi atas, ekonomi menengah. Karena sistem perkawinan adat itu yang diutamakan situ gotong royong. Biar dia miskin tetap dibantu masyarakat sekampung itu. Gotong royong dari proses buat tinda, pokoknya potong kerbau dan sebagainya kerjasama. Nah, nanti kalau dia kekurangan 2 ekor kerbau waktu banyak orang, nanti ini potong, nanti saat yang ini nikah lagi dia bantu. Makanya tidak ada tingkat ekonomi tinggi, ekonomi rendah, karena gotong royongnya sangat tinggi. Sejak tahun 1980, perubahan yang sangat mendasar di acara perkawinan Dayak Lundaye itu masalah purut atau mas kawin tadi. Yang 30 ekor kerbau dengan 30 atau 25 ekor kerbau paling sedikit ya, itu ditentukan oleh pemerintah camat saat itu, almarhum Pelipus Gaing bersama dengan kepala adat menetapkan mas kawin itu 3 ekor kerbau atau barang apa saja yang senilai 3 ekor kerbau. Nah, jadi sampai hari ini, sampai tahun ini, 3 ekor kerbau itu tetap menjadi keputusan masyarakat adat Lundaye. Pertimbangan itu karena sebelum perubahan ini, karena masyarakat adat Dayak Lundaye tidak mengenal pendidikan, makanya satu-satu tempat mereka untuk mengandal memperkenalkan dirinya dari nilai perkawinan tadi. Menurut saya mungkin perkawinan adat Dayak yang ada di Kalimantan yang termahal mungkin Dayak Lundaye yang kita lihat. Nah, jadi sejak 80 itulah perubahan pernikahannya. Nah, terus acara resepsinya juga ikut berubah. Karena dulu orang tidak mengundang perorangan, undang sekampung. Misalnya satu kecamatan itu diundang semua. Nah, baru kita bayangkan purut 30 ekor kerbau atau tambah berapa tempayan. Nah, dengan mengundang satu kecamatan, kalau tidak menyiapkan 10 atau 15 ekor babi begitu tidak cukup. Nah, karena sistem pesta di kerayaan itu, tamu sama tuan rumah itu makan dari hari pertama, siang, sore, lanjut besok sampai 3 hari. Itu makan sama-sama, besar biaya.
2: Walaupun purut purut di zaman sekarang tidak lagi semahal purut di zaman dulu, tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya tetap menjadi tradisi yang meriah dan mahal karena nilai-nilai yang terkandung dalam setiap prosesnya.
1: Sebagai salah satu tokoh Dayak Lundaya, Nunukan atau Kaltara secara umum, ada hal-hal yang harus kita pertahankan, ada hal-hal yang harus kita hilangkan. Salah satu contoh, mas kawin itu dan acara pestanya. Nah, harus kita menyesuaikan dengan keadaan zaman. Tetapi purut tetap dipertahankan karena itu sebuah identitas salah satu suku ya. Karena tiap suku yang ada ini pasti punya identitas khusus. Nah, itu harus dipertahankan karena yang walaupun dia sudah 3 ekor, tingkat gotong royong itu tetap utuh. Karena sampai sekarang, karena membuat acara pesta itu dari satu kampung itu mulai ngambil daun, belah kayu, sampai potong kerbau atau sapi, itu semua dari sekampung itu dengan dicatat oleh keluarga yang punya anak yang nikah. Hal seperti ini harus dipertahankan karena kekuatan sebuah bangsa itu atau sebuah daerah itu adalah kebersamaan. Untuk mengikat kita itu, itulah gotong royong itu tidak boleh dihilangkan.
2: Pendengar, saat ini saya berada dalam acara pesta pernikahan suku Dayak Lundaya dari sahabat saya Densi yang sampai saat ini masih terus mempertahankan tradisi mereka, yaitu tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya yang merupakan tradisi termahal di Kabupaten Nunukan.
0: Akhir kata, terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua.
3: Saya suku asli Lundaya dan terus memegang tradisi dalam pernikahan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
4: Masyarakat yang selama ini tinggal di kawasan rawan banjir perlu melakukan sejumlah langkah antisipasi supaya bisa menghindari atau meminimalisir dampak buruk akibat bencana. Kesiapsiagaan bencana untuk keluarga sebelum banjir terjadi. Tentukan peran dan tugas keluarga Anda. Pastikan gas, instalasi listrik, dan dokumen penting dalam kondisi aman. Pastikan jalur evakuasi keluar rumah, dan pastikan bahwa keluarga mengetahui tempat evakuasi akhir terdekat dari rumah Anda.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bergabung untuk mendengarkan Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Di edisi hari ini, Senin 21 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Muhammad Padel, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya saat ini sudah ada rekan saya Adi Putra. Selamat sore rekan Adi Putra.
1: Selamat sore Mas Fadel, bagaimana kabar Samarinda sore hari ini?
0: Alhamdulillah cuacanya masih begitu luar biasa panas di musim kemarau. Sebaliknya masih di Banjarmasin, di Palangkaraya apakah juga masih musim kemarau?
1: Alhamdulillah juga nih Mas Fadel, masih tertutup kabut asam kami dan warnanya orange nih.
0: Wow, tetap jaga kesehatan ya, stay safe. Baik, dan mudah-mudahan semuanya teman-teman kita, kru-kru kita di sana selalu dalam keadaan sehat. Baik, rekan Adi Putra, ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini?
1: Baik, ada informasi terkait imbauan berkendara akibat kabut asap karhutla batasi jarak pandang pengendara nih Mas Fadel.
0: Baik, keterkaitannya dengan musim kemarau dan karhutla di sana. Silakan untuk informasi selengkapnya rekan Adi Putra.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Fadel dari Samarinda. Pendengar dan pemirsa, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Kalimantan Tengah menghimbau kepada pengendara atau pemilik jasa angkutan umum untuk mewaspadai menurunnya jarak pandang akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Selengkapnya, reporter Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Di tengah kebakaran karhutla di wilayah Kalimantan Tengah ini yang berdampak pada keselamatan dan kelancaran transportasi.
3: Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Kalimantan Tengah Muhammad Andi Rahmatullah menekankan pentingnya sinergitas dan koordinasi antar pihak dalam menjaga keselamatan transportasi selama kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini. Menurutnya kabut asap dapat mengganggu jarak pandang pengguna transportasi khususnya transportasi darat sehingga diperlukan langkah antisipasi dan koordinasi yang cepat apabila kondisi memburuk. Ia mengatakan pihaknya juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memantau kondisi di lapangan serta mengantisipasi dampak kabut asap terhadap aktivitas transportasi. Selain itu, masyarakat pengguna jalan juga dihimbau meningkatkan kewaspadaan, mengurangi kecepatan kendaraan saat jarak pandang terbatas, serta memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan. Dirinya juga mendorong seluruh pihak terkait untuk terus memperkuat komunikasi dan koordinasi sehingga potensi gangguan terhadap keselamatan dan kelancaran transportasi selama musim karhutla dapat diminimalkan.
2: Di tengah kebakaran karhutla di wilayah Kalimantan Tengah ini yang berdampak pada keselamatan dan kelancaran transportasi, diharapkan sinergi terhadap seluruh pihak semakin kuat sehingga pencegahan dan penanganannya bisa lebih baik. Semoga kondisi ini tetap transportasi kita bisa tetap aman dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, hal sama dikemukakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi. Menurutnya, kabut asap dapat mengurangi jarak pandang pengendara dan berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati dan menyesuaikan kecepatan kendaraan dengan kondisi jalan.
4: Jadi perhatian bersama, kami mengimbau kepada masyarakat penggunaan kendaraan baik roda 4 dengan roda 2 berhati-hati di jalan ketika kondisi asap cukup tebal, betul-betul memperhatikan rambu lalu lintas, berhati-hati jangan memaksakan untuk menyelip ketika akan menggunakan transportasi darat baik roda 4 dan roda 2. Utamakan betul-betul keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain.
3: Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi juga mengingatkan pengendara untuk menyalakan lampu kendaraan, menjaga jarak aman dengan kendaraan lain, serta tidak memaksakan perjalanan apabila kondisi jarak pandang sudah sangat terbatas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mas Fadel di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Baik, terima kasih rekan Adi Putra. Dan pendengar dari Palangkaraya, sekarang kami ajak Anda menuju Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Di Tarakan, Kalimantan Utara, pendengar, sudah ada rekan saya Agus Maulana. Selamat sore rekan Agus.
1: Selamat sore rekan Fadel. Gimana
0: ya, apa kabar
1: teman? Iya.
0: Alhamdulillah untuk di Samarinda teman-teman semuanya dalam keadaan sehat meskipun di tengah cuaca musim kemarau ekstrim ya, dan ada beberapa hari lalu dampak dari kabut asap juga. Bagaimana sebaliknya di Tarakan?
1: Di Tarakan sempat terjadi kabut ya, namun alhamdulillah pagi hari tadi sudah diguyur hujan dan kembali cerah ya di sore hari ini rekan Fadel.
0: Alhamdulillah. Baik, untuk informasi dari Tarakan seperti apa? Ada informasi apa nih?
1: Iya, ada informasi di mana korban kebakaran RT 16 Karangrejo, 9 kakak sudah dapat bantuan sewa rumah rekan Fadel.
0: Baik, rekan Agus, untuk informasi selengkapnya silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Fadel. Pendengar dan pemirsa, pasca kebakaran yang menghanguskan permukiman di RT 16 Karangrejo, Kecamatan Tarakan Barat pada Jumat lalu, Kelurahan Karangrejo telah membuka posko pengungsian sebagai tempat sementara korban. Sebanyak 9 kepala keluarga korban telah mendapatkan bantuan sewa rumah sementara. Berikut laporan Muhammad Rajabsyah.
2: Kita langsung distribusikan bantuan dari BPBD berupa matras sama selimut. Kemudian juga dari Basnas juga sudah distribusikan makanan makanan cepat saji.
3: Kebakaran di RT 16, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Tarakan Barat pada Jumat siang 18 September kemarin menyisakan duka bagi korban. Berdasarkan data Kelurahan Karangrejo, terdapat 5 bangunan yang terbakar. Rinciannya 3 rumah milik pribadi dan 1 rumah petak yang terdiri dari 4 pintu kontrakan. Dengan total korban terdampak sebanyak 9 kepala keluarga dengan 32 jiwa. Menindaklanjuti musibah tersebut, pihak kelurahan bersama BPBD dan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan telah mendirikan posko pengungsian yang berada di rumah kuliner sekitar 100 meter dari lokasi kejadian. Lurah Karangrejo, Sugeng Utomo mengatakan, sejak dibuka, bantuan langsung berdatangan. Korban juga langsung mendapatkan bantuan dari BPBD berupa matras dan selimut, serta makanan siap saji dari Basnas Tarakan dan Lazis Muhammadiyah yang dibagikan pagi, siang, dan sore selama 3 hari. Selain itu, atas inisiasi anggota DPRD Tarakan yang tinggal di Karangrejo, Baroka, kemudian dilakukan penggalangan donasi untuk bantuan sewa rumah sementara karena tidak memungkinkan korban tinggal lama di pengungsian.
2: Dari data yang kami simpun pada waktu kejadian itu, terdata ada 5 rumah. Jadi 5 rumah itu 3 rumah milik sendiri sama 1 rumah 4 pintu. Jadi satu rumah itu terdiri dari 4 kontrakan. Setelah kami data, yang menjadi korban dari musibah ini adalah 9 kakak, 32 jiwa. Menindaklanjuti dari musibah tersebut, kami dari kelurahan dibantu dengan BPBD dan Dinas Sosial kemudian bersepakat untuk membuat posko pengungsian. Nah, posko pengungsian itu berada di rumah kuliner di kurang lebih 100 meter dari tempat kejadian. Bekerjasama dengan BPBD kita bikinkan tempat tinggal sementara. Kemudian juga pada saat itu juga kita langsung distribusikan bantuan dari BPBD berupa matras sama selimut. Kemudian juga dari Basnas juga sudah distribusikan makanan cepat saji.
3: Lebih lanjut, Sugeng menjelaskan dari donasi terkumpul sejumlah dana yang akan digunakan untuk santunan sewa rumah selama 2 bulan. Masing-masing mendapatkan 1,5 juta rupiah per kepala keluarga. Sugeng memastikan hingga Sabtu malam 20 September kemarin dari 9 kakak, sebanyak 8 kakak sudah didistribusikan bantuan sewa rumah dan sudah mendapatkan tempat tinggal sementara. Sebagian ada juga yang mengontrak, ada yang tinggal sementara di rumah saudara namun tetap diberikan uang tunai. Selain uang tunai, berbagai bantuan logistik juga diterima posko selama 3 hari beroperasi. Tercatat berupa 77 kresek pakaian layak pakai, 17 dus air mineral, 360 bungkus nasi, 20 sarung, 9 terpal, 9 peralatan dapur, 9 family kit, 8 dus mie instan, matras, selimut, popok, susu bayi, dan lain-lain. Adapun bantuan uang tunai, total donasi yang masuk sebesar Rp11.150.000, di mana sebanyak Rp7.500.000 telah disalurkan untuk sewa rumah 5 kepala keluarga, dan sisanya Rp3.650.000 akan disalurkan untuk sisa kepala keluarga yang belum mendapatkan. Sugeng menambahkan untuk bantuan dari pemerintah kota masih dalam proses pengajuan dan verifikasi. Pihaknya juga berupaya membantu korban untuk mendapatkan bantuan pangan dari Bulog, karena korban kebakaran desilnya akan turun sehingga memungkinkan masuk sebagai penerima bantuan pangan sebanyak 30 kg beras selama 3 bulan. Posko pengungsian sendiri akan ditutup pada Senin ini, namun Kelurahan Karangrejo tetap membuka penerimaan bantuan di kantor kelurahan yang nantinya akan langsung disalurkan kepada korban. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian rekan Fadel, informasi dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Kami kembalikan ke Anda di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Baik, terima kasih rekan Agus dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dari Banjarmasin sudah ada rekan saya Faeja. Selamat sore rekan Faeja.
1: Selamat sore Fadel.
0: Apa kabarnya Banjarmasin?
1: Alhamdulillah kabarnya baik Fadel, dan untuk kabut asap sepertinya hari ini lebih sirna ya dibanding hari yang kemarin.
0: Alhamdulillah, artinya sudah ada pengurangan ya rekan Faeja.
1: Ya, walaupun mungkin di daerah selebihnya dari Banjarmasin masih ada kabut asap, Padel.
0: Iya, apakah juga sudah ada hujan?
1: Hujan sama sekali belum turun di Banjarmasin ya.
0: Ya, mudah-mudahan bisa segera turun karena sudah berbagai upaya termasuk sholat istisqo juga sudah terus dilakukan ya rekan Faeja ya.
1: Betul, Padel. Baik.
0: Ada informasi apa untuk sore ini dari Banjarmasin?
1: Ya, kita masih terfokus pada tragedi kapal motor Virgo 8 Padel, dan kali ini satu korban kapal motor Virgo Transport 8 ditemukan.
0: Baik, untuk informasi selengkapnya silakan rekan Faeja.
1: Terima kasih Fadel. Tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa. Korban ditemukan saat penyelaman dilakukan di dalam badan kapal. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
2: Syukur kita telah mendapatkan hasil, satu orang penumpang berhasil kita evakuasi.
3: Operasi SAR hari ke-8 kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa membuahkan hasil dengan ditemukannya satu korban pada Minggu 20 September 2026. Korban ditemukan pada pukul 14.14 WITA oleh penyelam Basarnas Special Group saat melakukan pencarian di dalam badan kapal yang tenggelam. Setelah ditemukan, korban langsung dievakuasi oleh tim SAR gabungan menuju KN SAR Kamajaya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, korban dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter Basarnas HR-3601. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana, mengatakan seluruh unsur SAR gabungan terus berupaya memaksimalkan pencarian dan evakuasi korban yang masih berada di sekitar lokasi kejadian. Menurutnya, setiap korban yang ditemukan merupakan amanah yang harus ditangani dan diserahkan kepada pihak keluarga.
2: Bersyukur kita telah mendapatkan hasil, satu orang penumpang berhasil kita evakuasi dalam keadaan naik delta dan dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara di Banjarmasin. Nah, upaya-upaya yang kita laksanakan hari ini memang berfokus kepada lokasi kejadian, yaitu kapal, badan kapal itu sendiri.
3: Proses pencarian terkendala arus bawah laut yang cukup kuat, yakni sekitar 2 hingga 3 knot. Kondisi tersebut membuat penggunaan remotely operated vehicle atau ROV tidak dapat dilakukan secara maksimal sehingga harus ditarik kembali dan turut membatasi waktu penyelaman. Meski demikian, tim Basarnas Special Group bersama penyelam PT Jasa Lindo memanfaatkan jeda saat kondisi air teduh selama sekitar 45 menit untuk melakukan penyelaman evakuasi. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih berupaya melakukan pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Upaya pencarian terus dilakukan dengan mengerahkan berbagai sumber daya yang tersedia.
4: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera.
3: Pada hari ke-8 operasi SAR, unsur udara diperkuat satu unit helikopter Basarnas HR-3601, sedangkan unsur laut terdiri atas 8 kapal besar dan 2 kapal berukuran kecil. Seluruh operasi tetap dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi perairan dan keselamatan personil yang terlibat. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kembali ke Fadel di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Baik, terima kasih rekan Faeja dan selamat bertugas kembali. Ya pendengar dari Banjarmasin, sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dari Nunukan, sudah ada rekan Rusdi Mursalim. Selamat sore rekan Rusdi.
1: Ya, selamat sore rekan Fadal.
0: Apa kabarnya Nunukan sore ini?
1: Alhamdulillah kabar baik. Tadi siang hujan sekitar 1 jam, kemudian kembali berawan dan sekarang lagi kabut rekan Fadal.
0: Iya, alhamdulillah sudah turun hujan ya. Mudah-mudahan wilayah lain juga bisa segera menyusul akan turun hujan. Siap. Ada informasi apa rekan Rusdi dari Nunukan?
1: Terkait tentang rekrutmen TNI akan angkatan darat yang dipersiapkan untuk pemuda Dayak yang ada di perbatasan.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, pemuda Dayak yang memiliki tato mendapat kesempatan mengikuti rekrutmen TNI Angkatan Darat. Ferry Herdiansa melaporkan selengkapnya.
2: Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Nunukan, Rian Antoni, menilai diperbolehkannya tato adat dalam rekrutmen TNI Angkatan Darat merupakan bentuk perhatian terhadap tradisi masyarakat hukum adat Dayak. Menurut Rian, kebijakan itu juga menunjukkan adanya ruang bagi pemuda dari masyarakat adat untuk mengikuti proses perekrutan TNI Angkatan Darat sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Nah, saya sangat mengapresiasi keputusan dari Pak Prabowo mungkin ya, sebagai presiden yang mengawalinya, kemudian instansi TNI, di mana ini merupakan bentuk toleransi dan bahkan bentuk penghargaan terhadap tradisi-tradisi masyarakat tradisional seperti halnya masyarakat hukum adat Dayak gitu.
2: Kepala Adat Besar Krayan Hilir, Kecamatan Krayan Timur, Daniel Sinau mengatakan pihak adat dapat memberikan keterangan mengenai tato yang dimiliki calon peserta. Menurutnya, tato pada masyarakat adat Dayak memiliki keterkaitan dengan kebiasaan dan tradisi yang telah berkembang di lingkungan masyarakat.
4: Nah, jadi kami membuat keterangan bahwa anak putra ini bertato, jadi karena kebiasaan kami orang Dayak ini memang sudah begitu. Tidak ada lagi alasan kami anak-anak putra daerah itu tidak bertato, Pak. Kita larang pun ya karena sudah tradisi.
2: Daniel berharap kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan para pemuda Dayak yang ingin mengikuti rekrutmen TNI Angkatan Darat. Ia juga berharap peserta yang mengikuti proses tersebut dapat diterima setelah memenuhi seluruh persyaratan dan tahapan seleksi.
4: Sore hari ini saya banyak-banyak mengucap terima kasih kepada Presiden Prabowo karena ada toleransi untuk kader kami yang mudah-mudahan mereka seterusnya dapat diterima dengan baik.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi langsung dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Fadel di RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Rusdi. Dan pendengar dari Nunukan, Kalimantan Utara, lintas Banjaran Nusantaraya, kami akhiri di kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Provinsi Kalimantan Timur mencatatkan sejarah baru dengan menyabet gelar juara umum pada ajang Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional ke-31 di Jawa Tengah. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Apriani Guntur.
1: Provinsi Kalimantan Timur resmi mencatatkan sejarah baru dengan menyabet gelar juara umum pada ajang Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional ke-31 di Jawa Tengah. Kemenangan ini menandai rekor hat-trick 3 kali beruntun di tingkat nasional, menyusul kesuksesan di MTQI Nasional 2024 dan STQI Nasional 2025. Dari total 56 kafilah yang dikirim, 37 peserta sukses menembus babak final dengan cabang tahfiz sebagai lumbung prestasi utama. Sebagai bentuk apresiasi, Pemprov Kaltim telah menyiapkan bonus pembinaan hingga Rp100 juta bagi peraih juara pertama. Menyambut kepulangan para kafilah di Bandara Samsa Pinggan Balikpapan, Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kedisiplinan dan kerja keras seluruh kontingen.
2: Tahun 2020 dan 2026, alhamdulillah MTQI tingkat nasional semalam Kalimantan Timur menjadi juara umum. Dan tentunya seluruh kafilah-kafilah yang bertarung, tentunya kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh kafilah-kafilah yang tetap mengharumkan nama Kalimantan Timur di kancah nasional. Dan insya Allah tahun 2027 akan dilaksanakan kembali kegiatan MTQI tingkat nasional yang akan diselenggarakan di DKI Jakarta. Dan tentunya kita sama-sama berdoa dan berharap bahwa Kalimantan Timur tetap mampu bisa mempertahankan untuk ketiga kalinya tingkat MTQI nasional, untuk bisa mempertahankan juara bergilir, dan insya Allah mudah-mudahan menjadi piala tetap untuk tingkat nasional terkhusus buat Kalimantan Timur yang kita banggakan.
1: Sementara itu, Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQI Kaltim Sri Wahyuni menerangkan bahwa dari total 56 kafilah yang dikirimkan, sebanyak 37 peserta sukses menembus babak final. Cabang tahfiz menjadi lumbung prestasi terkuat bagi Kaltim dalam ajang tahun ini.
3: Kaltim, Pak Gubernur memberikan untuk juara 1 itu diberikan bonus Rp100 juta, juara 2 Rp50 juta, dan juara 3 Rp25 juta, serta juara harapan Rp10 juta. Kemudian ada anak-anak kita hanya 6 orang yang tidak mendapatkan gelar itu tidak akan mendapatkan bonus.
1: Ini kafilah Bumi Etam langsung bersiap menatap ajang MTQI Nasional 2027 di DKI Jakarta demi ambisi mempertahankan gelar dan mengunci piala bergilir menjadi piala tetap. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, laporan reporter Apriani Guntur tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi hari ini, Senin 21 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Fadel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: 1.
1: Dari M Yamin nomor 8 Samarinda.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Lintas Banjar Nusantara ya. Saat ini Anda kembali bergabung bersama Radio Republik Indonesia, dan bersama saya Rusdi Mursalim yang akan terus menemani Anda hingga pukul 8 malam nanti. Radio Republik Indonesia dan dipancarluaskan melalui 3 gelombang. Gelombang FM 96,3 MHz untuk wilayah Nunukan dan sekitarnya. Gelombang 91,5 MHz untuk wilayah Sebatik dan sekitarnya. Dan gelombang Krayan FM 92,7 MHz untuk Krayan dan sekitarnya. Pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan bahwa azan maghrib nanti akan dimulai pada pukul 18:09 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Allah menurunkan hujan sebagai rahmat di saat diperlukan oleh seluruh makhluk. Allah berfirman dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 28 yang berarti, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Hujan adalah air yang diturunkan dari langit dan penuh keberkahan. Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Kahf ayat 9 yang berarti, dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Ada beberapa amalan ketika hujan yang bisa kita lakukan untuk mengambil hikmah serta manfaat dari hujan. Yang pertama, takut dengan datangnya azab ketika mendung. Ketika muncul mendung, Rasul begitu khawatir, jangan-jangan akan datang azab dan kemurkaan Allah. 2. Doa ketika turun hujan sebagai rasa syukur kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan, Allahumma soyiban nafi'an, yang berarti, ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. 3. Turunnya hujan merupakan kesempatan terbaik untuk memanjatkan doa. Dianjurkan untuk berdoa ketika turun hujan, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan, bertemunya 2 pasukan, menjelang sholat dilaksanakan, dan saat hujan turun. 4. Doa ketika terjadi hujan lebat. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah meminta diturunkan hujan. Kemudian ketika hujan turun lebat, beliau memohon kepada Allah agar cuaca kembali jadi cerah. Rasul berdoa, yang artinya, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. 5. Doa ketika terjadi angin kencang. Dianjurkan bagi seorang muslim ketika terjadi angin kencang untuk membaca doa. 6. Doa ketika mendengar suara petir. Apabila Abdullah bin Az-Zubair mendengar petir, ia menghentikan pembicaraan, kemudian mengucapkan, Maha suci Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memujinya karena rasa takut kepadanya. 7. Mengambil berkah dari air hujan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami pernah kehujanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyingkap bajunya hingga tersiram hujan. Kemudian kami mengatakan, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena hujan ini baru saja Allah ciptakan. 8. Tidak boleh mencela hujan. Sebagian orang sering keluar dari mulutnya celaan, aduh, hujan lagi. Ketahuilah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menasihatkan kita agar jangan selalu menjadi makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa sebagai kambing hitam jika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. 9. Doa setelah turun hujan. Doanya adalah mutirna bifadlillahi warahmati, yang berarti kita

Masih hidupkah saya besok? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Hari ini dunia adalah nyata, akhirat hanya cerita. Tapi setelah mati, dunia hanya cerita, akhirat jadi nyata. Hari ini kita di atas tanah, mungkin esok tanah di atas kita. Jangan selalu ingat yang kita masih punya banyak masa. Ingatlah, mati tiada syarat tua, dan mati itu juga tiada syarat sakit. Mati itu menjengah tanpa mengira waktu. Seperti Imam Syafi'i, jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jika hidup adalah pilihan, maka mati akan selalu gusar. Jika mati adalah tujuan, insya Allah hidup akan tenang. Kebahagiaan di dunia akan berlalu. Harta yang dikumpulkan tidak berguna lagi. Kekuasaan yang ia bela tidak bisa menyelamatkannya. Yang ada hanyalah tanggung jawab. Kematian bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipersiapkan. Ajal tidaklah menunggu kita untuk bertaubat, tapi kitalah yang menunggu dengan bertaubat. Kafan itu tidak bersaku, tidak bisa kau masukkan uang serupiah pun untuk jadi perbekalan. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran Surah 2 ayat 197. Sebab penyesalan tiada guna. Sebagaimana Quran Surah Al-Fajr ayat 24, Ya laitani kaddamtu lihayati. Artinya, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku di akhirat ini. Saudaraku, mumpung masih hidup, persiapkan bekal yang cukup. Tahukah Anda, malaikat maut melihat wajah kita 70 kali dalam sehari. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika Izrail datang merenungi wajah seseorang, didapati orang itu sedang bergelak tawa. Maka berkata Izrail, alangkah herannya aku melihat orang ini. Padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja. Tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergelak tawa. Sakratul maut, ketika waktu itu tiba, fungsi otak tidak akan bekerja. Maka pada siapakah engkau meminta tolong? Ingat mati, di mana saja kalian berada, kematian pasti akan mendapati kalian. Walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Sebagaimana surah An-Nisa ayat 78. Jangan pernah tinggalkan sholat, karena ada jutaan manusia di dalam kubur yang ingin kembali dihidupkan hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: anjuran berbicara yang baik. Menjaga lisan memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya, orang yang menjaga lisan merupakan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Menjaga lisan dapat mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihindarkan dari azab neraka. Orang yang menjaga lisan juga akan mendapatkan jaminan jannah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
1: siapa yang bisa menjaga apa yang ada di antara dua tulang rahangnya, yaitu lisan, dan apa yang ada di antara dua pahanya, yaitu kemaluan, maka aku jamin dia akan masuk surga.
0: Hadis riwayat Al-Bukhari.

Baik, pendengar radio manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 18 lewat 23 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Pendengar radio manapun Anda berada, informasi kali ini kami hadirkan terkait kartu penyandang disabilitas resmi diluncurkan, simak syarat dan manfaatnya. Nah, ini cukup menarik pendengar. Selain itu, informasi yang kami hadirkan juga berkaitan masalah dalam negeri, terkait tentang pemerintah kerahkan 64 pesawat dan 54.000 personel tangani kebakaran hutan dan lahan. Nah, pendengar, pemerintah mengerahkan ada 64 pesawat dan 54.394 personil gabungan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Nah, pengerahan kekuatan tersebut dilakukan melalui operasi darat dan udara untuk memadamkan api, mencegah perluasan kebakaran, serta melindungi masyarakat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan tanpa henti. Pemerintah mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengurangi dampak asap dan mencegah api semakin meluas. Sejak Agustus 2026, pemerintah telah mengerahkan 64 pesawat untuk mendukung operasi pemadaman karhutlah. Jumlah tersebut terdiri dari 55 pesawat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan 9 pesawat TNI yang melakukan waterbombing. Selain dukungan udara, sebanyak 54.394 personel gabungan juga diterjunkan untuk menangani kebakaran di lapangan. Personel tersebut berasal dari TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, BNPB, BPBD, Manggala Agni, relawan, serta masyarakat. Teddy mengatakan personil gabungan tersebut bergerak menjangkau titik-titik kebakaran sekaligus mencegah api semakin meluas. Penanganan dilakukan secara terpadu antara operasi pemadaman dari udara dan upaya di lapangan. Nah, pengerahan personil dilakukan di sejumlah wilayah yang menjadi lokasi penanganan karhutlah. Di Kalimantan Barat tercatat ada 14.759 personil, sedangkan Riau dan Kepulauan Riau melibatkan 14.382 personil. Sebanyak 11.026 personil dikerahkan di Sumatera Selatan dan 5.984 personil di Jambi. Sementara Kalimantan Tengah melibatkan 4.686 personil dan Kalimantan Selatan sebanyak 3.557 personil. Data Sipongi Kementerian Kehutanan mencatat ada 1.323 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi hingga Sabtu 19 September 2026. Jumlah tersebut meningkat 777 titik dibandingkan 546 titik yang terdeteksi pada Jumat 18 September. Pemerintah memastikan penanganan karhutlah terus dilakukan untuk menekan penyebaran api dan mengurangi dampaknya terhadap masyarakat. Operasi tersebut mencakup pengerahan sumber daya udara dan personil gabungan di wilayah terdampak. Itu dia pendengar, informasi terkait tentang karhutlah. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia. Kembali kami hadirkan dua buah lagu, awali dengan Bismillah dan Ya Allah. Selamat mendengarkan.

0: dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan

0: segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Baik, pendengar, hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 18:57 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kembali kami hadirkan terkait tentang daftar 23 pemain tim nasional Indonesia. Ini dia pendengar. Pelatih timnas Indonesia John Herdman menetapkan ada 23 pemain untuk menghadapi FIFA Asian Cup 2026. Turnamen tersebut akan berlangsung pada 25 September hingga 5 Oktober 2026. Indonesia tergabung di grup A bersama Singapura, Malaysia, dan Bangladesh. Seluruh pertandingan timnas Indonesia pada fase grup akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Herdman membawa 3 penjaga gawang dalam skuad Garuda. Ketiganya adalah Emil Audero, Martin Paes, dan Nadeo Arga Winata. Untuk lini pertahanan, Herdman memanggil Elkan Bagot, Dian Marx, Ziki Rido, Justin Hubner, dan Kevin Dix. Selain itu terdapat Nathan Joan, Jakob Sayuri, Doni Tri Pamungkas, dan Dan James. Lini tengah diisi 7 pemain, yaitu Egi Maulana Fikri, Joy Paluspesi, Jordi Amat, kemudian Ivar Jenner, Calvin Vartok, Rehan Hanan, dan Tom Hai. Nama Ivar Jenner kembali masuk setelah menunjukkan penampilan bersama Dewa United. Sementara itu, Herman membawa 4 pemain untuk mengisi lini depan. Mereka adalah Luki Fikri, kemudian Mikhail Becker, Oli Romani, dan Reger Ortamangwen. Luki Fikri menjadi salah satu nama yang berpeluang mencatatkan debut bersama timnas Indonesia. Ia masuk dalam daftar penyerang bersama Oli Romani, Ragnar Oranmeogen, dan Mikhail Becker. Sementara itu, dalam skuad kali ini tim terdapat nama kapten timnas Indonesia, Jai Ides. Bek Sassuolo tersebut absen karena mengalami cedera saat memperkuat klubnya di Liga Italia. Selain Jai Ides, Sandy Walsh dan Max Hilger juga tidak terdapat dalam skuad final. Hilger absen karena masih menjalani pemulihan cedera dan belum dinyatakan siap memperkuat timnas Indonesia. Indonesia dijadwalkan menghadapi Singapura pada tanggal 25 September, kemudian Malaysia pada tanggal 28 September. Laga terakhir fase grup mempertemukan Indonesia dan Bangladesh pada 1 Oktober 2026. Itu dia pendengar, informasi terkait tentang skuad Indonesia yang akan bertanding pada FIFA Asian Cup 2026. Pendengar, hari manapun Anda berada, kembali kami hadirkan 2 buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Selamat Tinggal dari Antique, kemudian Seventeen, Jika Kau Percaya. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, informasi kali ini kembali kami hadirkan berkaitan gaya hidup kali ini, gaya hidup yang informasi berkaitan masalah kesehatan. Nah, ini dia pendengar. Informasi yang kami hadirkan, wanita rentan terkena infeksi saluran kemih, ini penyebabnya. Yuk sama-sama kita simak. Infeksi saluran kemih menyerang sistem kemih, meliputi uretra, kandung kemih, ureter, dan ginjal. Sebagian besar kasus terjadi saat bakteri dari luar masuk lewat uretra lalu berkembang biak. Nah, melansir dari Halodoc, bakteri E. coli menjadi penyebab ISK paling umum. Perpindahan E. coli dari anus ke uretra memungkinkan bakteri naik hingga kandung kemih. Nah, selain E. coli, bakteri lain juga dapat memicu ISK dengan karakteristik berbeda. Di antaranya Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas, kemudian Petromerabilis. Penderita ISK sering buang air kecil karena rasa tidak nyaman di saluran kemih. Gejala lain berupa nyeri atau sensasi terbakar serta urin keruh atau berdarah. Seringkali penderita merasakan nyeri panggul dan tekanan pada perut bagian bawah. Urin berbau menyengat, demam, menggigil, mual, dan muntah bisa muncul jika infeksi mencapai ginjal. Nah, sementara itu pendengar, perempuan lebih rentan mengalami ISK dibanding laki-laki. Uretra perempuan lebih pendek sehingga bakteri punya jarak lebih dekat menuju kandung kemih. Uretra perempuan berukuran sekitar 3 hingga 4 cm sehingga bakteri lebih mudah naik. Selain itu, uretra perempuan berdekatan dengan anus sehingga bakteri dari saluran pencernaan lebih mudah berpindah. Nah, aktivitas seksual dapat meningkatkan kemungkinan bakteri masuk ke uretra akibat tekanan dan gesekan. Kondisi ini bisa memicu honeymoon, klistik atau peradangan kandung kemih pasca relasi intim. Kehamilan dan perubahan hormon juga membuat perempuan lebih rentan terkena ISK. Perubahan kondisi tubuh itu dapat mempengaruhi pengosongan kandungan kemih serta lingkungan saluran kemih. ISK perlu ditangani dengan tepat karena infeksi yang tidak ditangani dapat menyebar menuju bagian sistem kemih lainnya. Pengobatan umum menggunakan antibiotik berdasarkan jenis bakteri, tingkat keparahan, dan kondisi kesehatan pasien. Pencegahan dapat dilakukan melalui kebiasaan sederhana, terutama menjaga kebersihan dan memastikan tubuh memperoleh cukup cairan. Langkah pencegahan mencakup cukup minum air, tidak menahan buang air kecil, serta membersihkan genital dari depan. Buang air kecil setelah berhubungan intim juga dapat membantu mengeluarkan bakteri yang mungkin masuk menuju uretra selama aktivitas. Perempuan juga dianjurkan menghindari produk pembersih kewanitaan beraroma yang berpotensi mengiritasi area uretra. Itu dia pendengar, wanita rentan terkena infeksi saluran kemih. Penyebabnya tadi sudah sama-sama kita dengarkan. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia Nenukan, karena masih banyak informasi-informasi kesehatan yang kembali akan kami hadirkan di ruang pendengaran Anda. Dan kali ini kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Bukannya Aku Takut dari TBK, kemudian menyusul Terbang dari Dimas Idol. Selamat mendengarkan.

0: karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang nggak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.

Hai pendengar, hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 19:59 waktu Indonesia Tengah. Dua lagu mengakhir jumpa kita di malam ini. Selamat tinggal dari Antikyo dan Seventeen, Jika Kau Percaya. Akhirnya saya Rusdi Mursalim pamit undur diri. Saatnya kita bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan berita sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
0: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian.
3: Saat pelantikan
1: Indonesia
3: pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
3: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
3: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai, agar lebih dipercaya oleh masyarakat dengan memperbaiki layanannya, bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
4: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang terjadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
3: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljannah melaporkan.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Badan Legislasi DPR RI, telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Iman Syukri, mengatakan pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
5: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
6: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro TV RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
8: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsudinur di Banjarbaru.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih. Yang Palangka nunggu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
8: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
9: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita. Sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, satu hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Nah, kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kita, kerugian kita? Nah, ini dari sisi ekonomi.
10: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait jadwal keberangkatan maupun penerbangan akibat kondisi kabut asap. Agajaib Jaksana melaporkan.
0: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
11: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barket, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
12: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Ya. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
11: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
13: Untuk hari ini kami dari tim OMC PT Maxen Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
11: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasana melaporkan.
14: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
15: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga yang bergunawan. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Virgo ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
14: Gunawan selaku kakak ipar korban mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
16: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk merangkul kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
14: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
17: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa dan mantan pembantu staf teknis urusan haji di KJRI Jeddah, Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
17: Pak, dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal ini nggak, Pak?
19: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
17: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
19: Iya, betul.
17: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya, Pak, tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya, Pak?
19: Iya.
18: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Holil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI, diputuskan untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
20: Nah, apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi, ya sehingga di-cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Enggak, tidak bisa menggunakan APBN.
18: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara sehingga kerugian yang mencapai Rp622 miliar itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
21: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeng mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD telah menyalurkan lebih dari 4 juta juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadeng mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Marusu yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
1: Pemerintah Kabupaten Marusu sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 liter kubik per hari.
21: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
4: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
22: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
23: Ini merupakan satu kesempatan besar. Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
22: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryo Kusumo mengungkapkan kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
4: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu, harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional. Dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus. Dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
22: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat, sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya seperti ini aplikasinya, dan saya mengajak seluruh masyarakat khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
3: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Nunukan. Senang sekali saya Syasha di malam hari ini bisa kembali untuk menemani Anda ya di Nunukan malam ini untuk edisi di hari Senin tanggal 21 September 2026. Dan pendengar, di malam hari ini selain menyajikan musik-musik asyik ya, yang saya harapkan bisa menghibur Anda, saya juga tentunya akan menghadirkan beragam informasi untuk Anda. Seperti di tanggal 21 September ini, pendengar, kita memperingati Hari Internasional Perdamaian atau International Day of Peace ya, yang diperingati setiap tanggal 21 September. Majelis Umum PBB menetapkan peringatan ini untuk memperkuat cita-cita perdamaian melalui penegakan 24 jam non kekerasan dan gencatan senjata global.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya, sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Nunukan, dan masih tentang peringatan Hari Internasional Perdamaian yang pertama kali dibentuk oleh Majelis Umum PBB di tahun 1981 melalui resolusi 36/37. Jadi dua dekade kemudian di tahun 2001 Majelis Umum secara suara bulat mengesahkan resolusi 55/312 yang menetapkan 21 September sebagai tanggal tetap tahunan untuk menghentikan permusuhan. Lalu di tahun ini Hari Internasional Perdamaian mengusung tema yaitu berinvestasi dalam perdamaian untuk semua orang di mana saja setiap harinya. Tema ini mengajak seluruh lapisan masyarakat dunia untuk mengambil peran aktif demi terwujudnya perdamaian. Nah, pendengar Pro 1 RRI Nunukan, tetaplah bersama kami. Dan jangan lupa juga bagi Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, Anda bisa download melalui Google Play Store secara gratis. Lalu Anda bisa juga mendengarkan sekaligus membaca berita-berita teraktual dari RRI ataupun produksi RRI di www.rri.co.id.

0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Nunukan, di malam hari ini saya akan hadirkan drama radio untuk Anda. Dan drama radio kali ini akan saya hadirkan dengan judul Penantian dan merupakan produksi dari RRI Palangkaraya. Selamat mendengarkan.
1: Sudah beberapa tahun aku dan anakku seperti kehilangan sesuatu. Apakah ini adalah kutukan atau hanya mimpi bagi seorang anak untuk bertemu bapaknya? Semenjak suamiku memutuskan untuk pergi merantau, tinggallah aku dan anakku berdua. Suamiku berjanji akan datang di penghujung bulan purnama.
2: Bu, sudah 8 purnama kita menunggu kedatangan bapak. Akankah ini cuma sekedar penantian, Bu?
1: Nak, sudah 20 tahun ibu menikah dengan bapak kamu. Dia seorang sosok bapak yang bertanggung jawab atas keluarganya, nak. Ibu yakin kalau bapak kamu tidak akan ingkar janji dengan kita.
2: Aku tahu, Bu. Tapi dalam hal ini beda, Bu. Berapa lama lagi kita harus menunggu bapak? Apakah bapak di sana baik-baik saja?
1: Kita harus yakin, nak, kalau bapak pasti pulang dan akan membawa sejuta kebahagiaan bagi kita. Bersabarlah, nak.
2: Iya, Bu. Meskipun harus 20 purnama lagi, aku yakin bapak akan datang.
1: Iya. Baiklah, kamu pasti capek, anak. Semalam kamu bekerja. Mandilah dulu agar badan kamu segar. Biar ibu bikinin kopi buat kamu.
2: Iya, Bu. Aku mandi dulu. Ibu jangan terlalu capek ya. Akhir-akhir ini ibu sering sakit-sakitan. Istirahat yang cukup ya, Bu. Aku masuk ke dalam kamar dulu.
1: Ya, sabarlah anakku. Akhir-akhir ini kesehatan ibu menurun karena ibu selalu memikirkan bapak dan masa depan kamu, nak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nak, tolong bukain pintu. Siapa yang datang sana? Ibu masih bikinin kopi ini buat kamu.
3: Assalamualaikum.
1: Aduh, kemana sih anak? Waalaikumsalam. Maaf, mencari siapa ya? Oh iya, mari masuk dulu, Pak.
3: Maaf, Bu, saya mengganggu. Saya cuma mau numpang nanya, apa benar ini rumah Bu Minten?
1: Oh iya, benar. Ada perlu apa ya, Pak?
3: Begini, Bu, saya cuma mau mengantarkan surat. Amplop di sini bertulisan untuk Minten, istriku.
1: Oh iya, baik, Pak, terima kasih. Amplop apa ini ya? Terima kasih banyak ya, Pak.
3: Iya, Bu, sama-sama. Saya pamit dulu ya, soalnya masih banyak keperluan lain. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak. Nak, keluarlah. Ini ada amplop kiriman dari bapak kamu.
2: Ada apa, Bu? Maaf, tadi saya ketiduran. Tadi saya mimpi ada seseorang datang ke sini, Bu. Seperti wajah bapak, tapi ternyata bukan.
1: Itu bukan mimpi, nak, tapi kenyataan.
2: Apa maksudnya, Bu?
1: Nah, tadi ada orang yang datang mengantarkan amplop ini. Tapi ibu belum membukanya. Nah, ibu ingin kamu juga tahu apa isi amplop ini. Ayo, nak, bukalah. Kita sama-sama baca. Nah, ibu ingin tahu apa isi di dalamnya. Nah, semoga dalam amplop ini berisi berita tentang keberadaan dan kabar bapak kamu ya. Ya, sudah sekian lama ibu.

0: Una.
1: Apa ibu tidak percaya dengan usaha bapak? Kenapa sekarang ibu bertolak pikiran dengan apa yang ibu katakan tadi?
0: Bukannya ibu tidak percaya, nak. Bukan. Tapi kita harus tahu apa pekerjaan bapakmu di luar sana. Kamu sudah tahu sendiri. Setelah sekian lama bapak kamu tidak ada kabar. Nah, sekarang datang kiriman amplop yang berisi uang sebanyak ini. Apa kita tidak mempertanyakan tentang uang itu? Nah, kita tunggu nih sampai ada kabar lagi dari bapak kamu.
1: Tapi mau sampai kapan, Bu? Kita nggak tahu keberadaan bapak. Dan kita tidak tahu kapan bapak akan memberi kita kabar. Sementara akhir-akhir ini kan ibu selalu sakit-sakitan. Kita perlu uang untuk beli obat ibu dan kebutuhan hidup kita.
0: Enggak, pokoknya ibu tidak mau pakai uang ini dulu. Lu masih kuat, nak, untuk cari uang sendiri. Meskipun ibu harus keliling cuma jualan sayur. Kita tunggu dulu kabar dari bapak kamu. Siapa tahu besok, satu minggu, satu bulan, atau satu tahun lagi bapak kamu akan ngasih kabar. Atau pulang langsung ke sini, nak.
1: Baiklah, Bu. Aku menghormati apa kata ibu. Aku yakin ibu lebih tahu tentang bapak. Dan aku sangat bersyukur punya orang tua seperti ibu. Ibu adalah sosok wanita yang tegar dan sabar.

0: Apakah Bapak di sana masih ingat dengan keluarga di sini? Apakah Bapak sudah tidak ingat dengan janji Bapak yang selalu mengutamakan anak dan istri? Sudah lama aku merindukan canda tawa dan kebersamaan kita, Pak. Ibu ingin melewati hari-hari tua ini berkumpul bersama, Pak. Ya, siapa? Bapak!
1: Bagaimana kabar ibu dan anak kita?
0: Hah? Ini benar Bapak?
1: Iya.
0: Atau ini ibu cuma mimpi, Pak? Bangunkan ibu. Hah? Ini benar Bapak?
1: Iya.
0: Atau ibu cuma mimpi, Pak?
1: Iya, ini kenyataan, Bu. Ibu tidak sedang bermimpi.
0: Bapak! Oh. Bapak.
1: Sudahlah, Bapak Bu, datang. Jangan menangis lagi. Bapak datang untuk kalian. Bapak sudah lama tidak berkumpul dengan keluarga. Ternyata di sini sudah banyak berubah ya, Bu. Tidak seperti dulu sebelum Bapak berangkat.
0: Iya, Pak. Bapak begitu lama pergi, semuanya tetap seperti yang dulu, Pak. Tidak pernah berubah. Lihat tuh. Foto-foto itu sama seperti yang dulu. Dan kerinduan ini pula yang tidak pernah berhenti sampai sekarang, Pak. Setelah sekian lama Bapak meninggalkan ibu dan anak kita, ibu ini selalu sakit-sakitan. Itu semua karena setiap pengunjung bulan purnama, ibu selalu di dekat pintu menunggu kedatangan Bapak. Meski semuanya cuma berbuah harapan dan
1: Bapak,
0: penantian semata.
1: Bapak tahu, Bu. Tapi Bapak meninggalkan kalian bukan semata-mata karena Bapak tega, bukan. Justru Bapak merantau dengan harapan memperbaiki perekonomian keluarga kita. Bapak tidak bersenang-senang di luar sana, Bu. Tapi Bapak membanting tulang hanya ingin membahagiakan kalian.
0: Saya tahu, Pak, tapi alangkah bahagianya jika kita tanggung beban ini bersama-sama di sini, Pak. Nggak harus jauh lagi, Pak.
1: Apa yang bisa diharapkan di sini, Bu? Ibu sudah tahu sendiri. Sudah belasan tahun kita mencoba mencari kerja di sini. Tapi hasilnya apa? Cuma kerja keras yang tidak menghasilkan apa-apa, kan?
0: Tapi masih cukup, Pak, buat makan satu hari, kan, Pak?
1: Ibu, lihat sendiri anak kita. Dia tidak sekolah. Hanya gara-gara kita tidak mampu membayar uang sekolahnya. Bapak ingin dia sama seperti anak-anak yang lain tetangga kita. Yang juga bisa pakai seragam sekolah dan meraih cita-cita dia. Bapak hanya ingin bertanggung jawab atas keluarga kita, Bu. Alam di sini tidak bersahabat, tidak bisa diandalkan.
0: Tapi, Pak, bagaimanapun juga tanah ini

0: sini kita dilahirkan, di sini pula kita juga dipertemukan, Pak. Apa Papa sudah lupa akan semua hal itu? Begitu banyak, Pak, kenangan kita di sini.
1: Aku tahu, Bu, aku tahu. Aku masih ingat dengan semuanya. Di tanah ini memang banyak kenangan. Tapi tanah ini pula yang memaksa aku untuk pergi ke kota. Oh iya, Bapak pernah mengirim sejumlah uang. Apa Ibu sudah terima?
0: Sudah, Pak. Tapi Ibu belum menggunakannya meskipun 1 rupiah pun.
1: Kenapa? Apa Ibu tidak suka dengan penghasilan Bapak itu?
0: Bukan, Pak. Bukan begitu. Tapi setelah sekian lama Bapak tidak ada kabar, tiba-tiba mengirim uang sebanyak itu. Pasti Ibu berpikir panjang, uang dari mana itu? Apa pekerjaan Bapak di sana?
1: Jadi Ibu tidak percaya dengan Bapak? Iya.
0: Tidak, Pak. Bukan itu maksud Ibu, tapi...
1: Sudahlah, Bu. Ibu memang tidak pernah percaya sama Bapak dari dulu. Aku lelah. Aku ingin istirahat.
0: Sekian lama aku merindukan hal ini. Tapi sekarang mentah sudah harapanku.
1: Bu, kemana anak kita itu? Dari semalam Bapak tidak melihat dia di rumah. Apa tidak tahu kalau Bapaknya sudah datang?
0: Tadi pagi-pagi sekali dia berangkat. Dia tahu kalau Bapak sudah datang. Tapi tadi dia tidak berani membangunkan Bapak karena Bapak sudah tidur pulas.
1: Memang dia sudah bekerja. Bekerja di mana, Bu?
0: Dia diajak temannya, Pak, bekerja di sebuah toko kecil. Ya, meskipun bayarannya sedikit, tapi dia kelihatannya senang kok dengan pekerjaannya itu.
1: Syukurlah kalau dia memang sudah bekerja. Bu, pakailah uang itu untuk beli obat. Nanti siang kita pergi ke puskesmas terdekat ya.
2: Iya, Pak. Oh, jadi dari kemarin kamu tidak pulang cuma gara-gara perempuan gatal ini?
0: Hah? Siapa dia, Bapak?
2: Hah, perempuan tua. Apa kamu tidak malu berebut suami orang?
1: Sudah, Ma. Tenang dulu. Jangan salah paham. Nanti Papa jelasin ya.
2: Tenang, tenang. Enak saja kamu bilang begitu. Jadi akhir-akhir ini kamu mengambil uang tanpa sepengetahuan aku hanya untuk diberikan sama perempuan murahan ini.
1: Diam! Lancang kamu bisa bicara seperti itu terhadap istriku.
0: Bapak, ada apa ini, Pak? Apa yang terjadi antara kalian berdua?
2: Istri kamu? Apa aku tidak salah dengar? Dasar perempuan tua.
0: Aduh, Pak, sakit, Pak.
1: Bapak minta maaf, Bu. Sebenarnya perempuan ini adalah istri Bapak yang baru.
0: Tidak. Maaf, Pak Koca.
1: Dulu waktu Bapak sampai di kota, Bapak tidak tahu harus bekerja apa. Tapi Bapak tetap berusaha bekerja meskipun hanya cukup buat makan 1 hari. Hal seperti itu Bapak jalani selama beberapa bulan, Bu. Dan ada orang yang kasihan melihat nasib Bapak. Dia mau memperkerjakan Bapak sebagai tukang kebun di kantornya. Bapak dikasih kepercayaan penuh. Dan tiba pada hari itu di mana Bapak tidak bisa memilih. Perempuan itulah meminta Bapak menikahinya. Awalnya Bapak tidak mau, tapi dia mengasih 2 pilihan. Menikahi dia atau dipecat. Dan akhirnya Bapak memutuskan untuk menikahinya. Ini semua demi Ibu dan anak kita.
0: Ada itu, Pak.
1: Jaga diri Ibu baik-baik dan didik anak kita ya, agar menjadi generasi bangsa. Dan Bapak akan pergi dengan istri Bapak yang baru ini.

Oke, pendengar, Anda sudah mendengarkan drama radio dengan judul Penantian Produksi RRI Palangkaraya. Selanjutnya saya akan hadirkan informasi terkait komunitas di segmen Ngobras untuk edisi kali ini. Dan pendengar, kita jalan-jalan ke Semarang. Jadi komunitas otomotif di Semarang itu menghidupkan kembali suasana era 90-an melalui gelaran Retro Drive ya. Back to 90s di Basement Grand H di Hotel Semarang pada Jumat 18 September 2026. Jadi deretan mobil klasik dari berbagai era, musik 90-an serta aktivitas komunitas menjadi bagian dari acara yang juga menandai 45 tahun perjalanan ke kancan Mukti Group. Jadi Retro Drive ini tidak hanya menghadirkan kendaraan klasik sebagai pajangan, tetapi menjadi ruang bagi para pecinta mobil tua untuk berkumpul, kemudian mereka berbagi cerita serta merawat kenangan terhadap kendaraan yang memiliki nilai sejarah dan karakter sendiri. Konsep tersebut dikemas melalui perpaduan otomotif dan juga hiburan dengan tema 45 tahun tetap berkendara dengan waktu yang terbaik. Nah, kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Kekancan Mukti Group, PPMKI Semarang Raya, dan komunitas mobil tua Semarang. Sejumlah mobil klasik dari berbagai era dibawa anggota komunitas dan dipamerkan di area basement di hotel yang ada di Semarang, pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Nah, pendengar, bagi komunitas otomotif, mobil itu tidak hanya sekadar berfungsi sebagai alat transportasi saja. Setiap kendaraan memiliki karakter, cerita, dan kenangan yang menjadi bagian dari pengalaman pemiliknya. Semangat tersebut kemudian dihadirkanlah dalam Retro Drive melalui kegiatan berkumpul dan berbagi pengalaman antar anggota komunitas. Suasana nostalgia juga semakin kuat dengan penampilan live musik dan DJ performance yang membawakan musik nuansa 90-an. Games dan berbagai aktivitas interaktif juga turut melengkapi gathering sehingga pengunjung dapat menikmati kembali atmosfer era yang menjadi tema utama kegiatan. Komisaris Kekancan Mukti Group, Andri Raharja, mengatakan bahwa perayaan ulang tahun ke-45 sengaja dikemas dengan pendekatan yang lebih dekat dengan komunitas. Menurutnya, anniversary itu tidak hanya menjadi momentum internal dari perusahaannya saja, tetapi juga kesempatan untuk mempererat hubungan dengan berbagai pihak. Dan menurutnya, pemilihan tema 90-an berkaitan dengan kuatnya kenangan masyarakat terhadap era tersebut, baik itu dari sisi musik, gaya hidup, maupun kendaraan. Pendekatan itulah yang dinilai bisa menghadirkan nostalgia sekaligus membuat kegiatan tetap relevan bagi para pengunjung.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerajaan.

0: kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Pro 1.

Oke, pendengar, informasi terkait komunitas otomotif ya yang ada di Semarang sudah saya hadirkan, yang mana mereka berkumpul ya, mereka bersama menyelenggarakan sebuah acara seperti itu yang asyik, mengusung tema 90-an, kemudian juga mereka berbagi cerita, saling mungkin berbagi pengetahuan, juga saling mungkin menciptakan kenangan ya. Nah, kalau untuk Anda komunitas otomotif yang ada di Nunukan, mudah-mudahan juga bisa menjadi contoh terbaik dalam berkendara ya. Jadi tidak hanya sekedar ngumpul saja di sebuah komunitas, tetapi di tengah dinamika jalanan, kepatuhan di aspal adalah cerminan dari kepedulian terhadap sesama pengguna jalan. Kemudian terus pertahankan jiwa sosial ya saat mungkin kondisi cuaca menantang atau ada saudara kita yang membutuhkan bantuan di jalur-jalur darat yang sulit. Ya, rekan-rekan otomotif ini bisa siap loh untuk mengulurkan tangan dan bergotong royong. Nah, mungkin dengan kegiatan touring atau baksos atau gathering, ini akan menunjukkan wajah Nunukan yang solid melalui komunitas-komunitas otomotif yang ada di Nunukan. Itu dia pendengar informasi untuk malam hari ini. Nanti saya akan hadirkan dua lagu lagi untuk Anda sebelum kita jelang ruang rindu di malam hari ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis, kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia, namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1 Era Rindu Nugan, di malam hari ini saya hadirkan ruang rindu untuk Anda, ruang berbagi rindu. Silakan untuk Anda yang mau bergabung di 0811 5311945.

Oke, pendengar, sebuah lagu dari Bruri Marantika, Hati Yang Terluka, sudah saya hadirkan sebagai lagu pembuka di segmen Ruang Rindu malam hari ini. Untuk Anda yang mau bergabung, tadi sudah saya sebutkan nomornya Era Rinunukan 0811531145. Bisa gabung di via WhatsApp, bisa gabung di via telepon biasa, di via SMS juga bisa, chat di WhatsApp atau telepon WhatsApp juga bisa, pendengar ya, dengan nomor yang sama. Dan di malam hari ini juga saya tentunya tidak henti-hentinya untuk berbagi informasi. Nah, pendengar, terkait data DTSEN, jadi BPS Nunukan ini meminta masyarakat untuk berpartisipasi dan jujur dalam pemutakhiran data DTSEN. Langkah tersebut diperlukan agar data sosial ekonomi masyarakat itu semakin sesuai dengan kondisi sebenarnya. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam proses pemutakhiran data DTSEN, dan masyarakat diminta memberikan informasi sesuai dengan kondisi sebenarnya saat proses pendataan berlangsung. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupi juga ya, pendengar ya, agar datanya itu valid. Karena kejujuran itu diperlukan ketika masyarakat itu memberikan informasi dalam proses pendataan sosial ekonomi. Informasi tersebut nantinya menjadi bagian dari data yang digunakan dalam proses pemutakhiran DTSEN, seperti itu. Oke, untuk lagu berikutnya saya hadirkan lagu dari Emi Fujita ya, di mana ia turut menyanyikan lagu My Heart Will Go On.

0: Etian, apa kabar?
1: Bang John, kabar baik nih.
0: Kalau saya lihat dari wajah kamu nih, Tian, sepertinya ada sesuatu nih.
1: Enggak kok, Bang. Cuman agak sedih nih.
0: Wah, sedih kenapa, Tian? Coba cerita dulu sama abang. Mana tahu kalau abang bisa bantu ya, abang bantu. Kalau nggak bisa ya, abang minta maaf aja. Coba cerita dulu nih, Tian.
1: Kemarin ikut tes di salah satu perusahaan, nggak lulus, Bang.
0: Oh, gitu. Pantas aja saya lihat kamu nggak seperti biasanya. Gini loh, Tian. Sebenarnya itu kegagalan, sesuatu kesuksesan yang tertunda saja. Cuma memang Tuhan berkehendak lain agar kamu nanti akan mendapatkan yang lebih baik dari yang kamu inginkan.
1: Oh, gitu ya, Bang.
0: Jadi, kamu jangan patah semangat ya. Selalu berdoa dan jangan bersedih lagi. Jangan dipikirkan lagi. Insya Allah, Tuhan punya jalan yang terbaik untuk kamu nantinya.
1: Amin. Iya, Bang. Makasih atas supportnya ya.
0: Iya, sama-sama, Tian. Yang semangat ya.
1: Siap, semangat, Bang.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan.
1: Sebuah survei dari The Media and the Mood of the Nation mengatakan, orang yang sering mendengarkan radio akan terlihat lebih bahagia. Bahkan radio dapat meningkatkan rasa bahagia hingga 3 kali lipat loh. Mendengarkan radio juga merupakan salah satu langkah pencegahan pembajakan lagu. Pendengar jadi punya cara tersendiri dalam mengapresiasi karya musisi. Ketika menikmati siaran radio, kita hanya menggunakan telinga. Nah, dalam keadaan ini, otak kita dituntut untuk menangkap informasi dengan memahami suara atau musik saja. Jadi lebih berwawasan dan berimajinasi deh. Radio juga membuat kita jadi makin sabar. Sabar menunggu lagu favorit diputar. Apalagi kalau banyak request dari pendengar yang lainnya. Harus ekstra sabar nih. Dan terakhir, radio mudah diakses dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Saat memasak, mencuci baju, membersihkan rumah, dalam perjalanan, bahkan di luar negeri sekalipun, kita dapat mengakses RRI Digital.

0: Okay, pendengar. Jadi saya informasikan juga untuk Anda apa sih pentingnya Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN ini. Ini adalah basis data terpadu satu pintu yang mencakup informasi kependudukan, kondisi ekonomi, dan tingkat kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Jadi sistem data ini dikembangkan untuk menggantikan peran DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Dan bagi masyarakat umum, data DTSEN ini memiliki beberapa fungsi dan manfaat yang krusial loh pendengar. Yang pertama, DTSEN itu menjadi acuan utama bagi kementerian dan pemerintah daerah untuk menyalurkan berbagai program bantuan sosial agar tepat sasaran. Data kondisi ekonomi rumah tangga Anda akan dikelompokkan ke dalam desil kesejahteraan, yaitu desil 1 untuk yang paling membutuhkan hingga desil 10 untuk yang paling mampu. Nah, desil inilah yang menentukan apakah Anda berhak menerima bantuan seperti misalnya bantuan program Keluarga Harapan PKH, Kartu Sembako, ataupun bantuan lainnya. Jadi kalau Anda memang masuk sebenarnya itu di desil 10 yang paling mampu, jangan sampai Anda mengatakan yang tidak benar atau tidak jujur ya, tidak punya inilah, penghasilan mungkin tidak cukup lah, padahal sebenarnya punya kendaraan yang lebih dari satu seperti itu, dan juga punya rumah yang mewah. Nah, begitupun sebaliknya pendengar ya, kalau memang Anda merasa susah untuk mendapatkan pekerjaan, apalagi untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, maka harus jujur ya. Itu dia nanti akan menjadi acuan bagi kementerian ataupun pemerintah daerah termasuk pemerintah Kabupaten Nunukan untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang berhak. Oke, pendengar. Kalau tadi saya sudah hadirkan lagu dari Sonia, Luruh Cintaku. Nah, saya akan coba untuk terima penelpon dulu di malam hari ini. Ada siapa ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Mas Sosia.
0: Halo, suaranya kecil banget ya. Halo. Oke, bentar. Halo.
1: Gimana?
0: Wah, suaranya masih kecil banget ini kedengarannya di sini. Oke, halo.
1: Halo Mbak Sasha, gimana?
0: Ini dia. Suaranya udah terdengar sangat sempurna. Halo Tajudin, apa kabar?
1: Kabar sehat, cuma hidung agak-agak
0: meler ya.
1: Iya.
0: Iya, kedengaran.
1: Hanya malam ini aja lah, kayak yang waktu itu Mbak Sasha.
0: Oh iya. Mudah-mudahan cuman ini ya, alergi dingin aja mungkin ya.
1: Debu.
0: Debu, alergi oh debu. Oh debu.
1: Iya, tadi bersin-bersin. Akunya.
0: Emangnya habis dari mana? Ke tempat yang berdebu atau lagi bersih-bersih?
1: Enggak sih Mbak, saya memang kayaknya memang kebetulan aja mungkin.
0: Oh,
1: ada debu aja gitu.
0: Oh gitu. Oke, mudah-mudahan besok sudah membaik ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Oke. Tajudin, malam hari ini Tajudin ini enggak sih punya tebak-tebakan enggak? Masih belum?
1: Iya, Mbak Sasha.
0: Masih sulit berpikir karena ini lagi meler?
1: Enggak, siapin sih tebak-tebakan, tapi secepat kilat coba ya. Kalau ada ya.
0: Secepat kilat ya.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Ya udah, boleh deh.
0: Oke.
1: Iya. Apa ya? Iya. Kalau itu Mbak Sasha, kalau apa? Kalau kita mau apa namanya, mau makan yeah, kan kita ke gampang sih ini ya itu. ya kalau yang satunya ada makanan, yang satunya nggak ada gitu Mbak Sasha, susah ya kalau gitu. Gitu ya udah. Yang satu dan ini namanya sama Mbak Sasha, namanya sama.
0: Iya.
1: Yeah. Tapi yang satu fungsinya berbeda pasti ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya. yang kalau kita mau makan kan kita ke mana Mbak Sisya? Mana kalau mau ambil makanan gitu?
0: Ke dapur.
1: Mana, Mbak Sisya?
0: Ke dapur.
1: Iya. Ke dapur. Iya. Iya. Terus kalau tapi dapur yang nggak ada makanan tuh Mbak Sisya apa tuh?
0: Dapur yang nggak ada makanan.
1: Iya, nggak ada makanan, nggak ada perlengkapan dapurnya sama sekali. Jadi nggak ada kayak alat dapur gitu ya, misalkan piring, gelas, sendok.
0: Ada. Ada ya gitu ya. Mau jawab dapur MBG tapi ada makanannya kalau dapur MBG. Apa yang nggak ada makanannya ya? Dapur. Ya. Apa ya? Kirain tadi mudah, ternyata susah juga ya.
1: Dapur. Iya, kalau aku kasih langsung itu udah mau jawabannya sebenarnya. Bukan jawabannya maksudnya. Mm-hmm. Pasti Mbak Asya bisa langsung jawab kalau aku langsung bilang gitu. Jadi aku harus itu dulu. Kalau aku kasih tadi aku itu pasti Mbak Asya bisa langsung kejawab kayaknya. Gampang banget kayaknya.
0: Apa ya? Dapur susah, yang ya. Tidak ada makanannya. Dapur. Iya. Dapur apa ya? Enggak tahu.
1: Oke, aku punya dua clue.
0: Oke.
1: Clue pertama.
0: Mm-hmm.
1: Clue pertama. Kalau Mbak Sesya punya lagu,
0: mm-hmm.
1: kan?
0: Sudah tahu, udah tahu. Dapur rekaman.
1: Ya betul.
0: Aduh, ya ampun. Iya, akhirnya tahu kalau berhubungan dengan lagu, wah, udah tahu, udah ketebak.
1: Iya. Iya, gampang banget kan.
0: Iya, makasih ya Tajudin ya sudah membuat tawa di malam hari ini.
1: Iya, sama-sama meskipun lagi enggak enak di hidungnya
0: masih. Iya, ya ampun. Terima kasih. Kalau gitu Tajudin mau request lagu apa nih?
1: Request dari siapa ya? Itu aja deh Mbak Sasha dari siapa ya? Bagusnya yang slow apa yang semangat ya?
0: Terserah dari Tajudin.
1: Krisya aja deh Mbak Sasha.
0: Siapa?
1: Krisya ya.
0: Krisya, oke. Yang mana Krisyanya?
1: Kesan di matamu.
0: Kesan di matamu. Oke deh.
1: Ya,
0: oke, kalau gitu makasih banyak ya Tajudin ya. Lekas ya, sembuh.
1: Makasih Mbak Sesya.
0: Iya.
1: Sampai ketemu lagi juga kesehatan. Selamat malam Mbak Sesya.
0: Selamat malam juga untuk Tajudin. Terima kasih sudah bergabung bersama Era Rinunukan. Oke, pendengar. Itu dia Tajudin ya. Memang Tajudin ini dia tuh alergi debu. Jadi kadang malam udah kayak flu gitu, tapi besoknya udah sembuh. Beda sama saya, kalau saya mah malamnya meler-meler, wah satu bulan ke depan baru bisa sembuh. Oke deh, kalau gitu untuk Anda yang mau bergabung juga boleh di 0811-5311-945. Saya putarkan dulu ya lagu dari Krisye, Kesan di Matamu.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak, Mister aja tahu.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak

0: saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Oke, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan tentunya saya masih menghadirkan juga ya informasi tentang apa sih sebenarnya pentingnya data DTSEN, sehingga nanti kalau misalnya Anda diminta untuk memutakhirkan datanya, jadi Anda misalnya diminta untuk membantu ya petugas ya untuk proses pemutakhiran data dari DTSEN, Anda bisa melakukannya, berpartisipasi dengan jujur seperti itu, pendengar ya. Jadi data DTSEN ini juga menjadi syarat pengajuan bantuan pendidikan PIP dan KIP kuliah bagi pelajar atau mahasiswa yang ingin mengajukan bantuan pendidikan. Maka data desil di dalam DTSEN itu menjadi salah satu syarat verifikasi penting. Melalui laman resmi seperti portal cek DTSEN BPS, masyarakat itu bisa memeriksa tingkat desilnya untuk mendukung kelayakan pendaftaran program Indonesia Pintar atau PIP atau KIP ya. Itu dia. Oke, saya terima untuk penelpon berikutnya. Ada siapa ini? Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Abdul Syukur?
1: Alhamdulillah, kabar baik Mbak Sasa.
0: Gimana di sana, udah selesai maulitan gak? Atau masih ada yang maulitan?
1: Selesai kali sudah Mbak.
0: Oh, selesai sudah ya.
1: yang ada timbul debanunya aja lagi, asap aja lagi.
0: Oh, saya kira yang ada timbul rambutan ternyata kabut asap juga ya.
1: Ya, kabut asap, rambutan timbul juga.
0: kabut
1: luar biasa.
0: Asap.
1: Oh, kalau pagi itu masa saya luar biasa anunya. Apa namanya? Kebiasaan kan
0: tebal ya.
1: Ini baunya, arangnya itu ya kan, bau tuh Mbak.
0: Oh, sampai baunya juga ya ada.
1: Iya, bau. Bekas bakar itu kan, dia kan kalau pagi itu kan dia bau itu bekasnya.
0: Oh, terus ini enggak, debunya banyak enggak Pak Abdul Syukur?
1: Ya itu, debunya ya itu, asap itu kan kabut itu Mbak.
0: Kabut itu ya. Kalau ya, di Nunukan itu kan kabut kiriman aja, jadi kayak debu-debunya itu nggak terlalu nampak seperti itu. Tapi kadang ada yang sampai airnya itu keruh gitu. Kalau di sana gimana Pak Abdul Syukur?
1: Oh, kalau dibuka nggak ada keruhnya, makanya sungai-sungai gitu.
0: Oh, jadi masih aman aja ya?
1: Ya. Kemarin asapnya itu memang ya sampai ini agak tenggorokan gatal, ini ngeri debunya anu Pak, Pak. Itu apalagi yang kena panas. Jadi jalannya itu kan pasti kan terbangan kayak debu-debunya itu juga, makanya disarankan pakai masker itu Mbak.
0: Oh iya, itu pun maskernya masker khusus ya, N95 ya, biar lebih
1: ya, itu standar ya kan, lebih supaya standar dia Mbak ya kan. Supaya ini enggak tembus itu kan, sekali pakai aja udah ngeri Mbak.
0: Ya ampun, saya pikir, oh iya, kami juga dapat info sih dari Kalimantan Timur juga, di Berau itu juga ada kebakaran, di Bulungan. Kalau di tempatnya Pak Abdul Syukur, kebakarannya letaknya jauh kah?
1: Itu di kemarin kan itu ada sampai ikut saya itu setengah jam dua, hampir setengah 12 kayak jam 12-an lah kemarin saya membantu itu. Karena kan gambut juga Pak Sasa, gambut.
0: Iya, itu dia ya, lahan gambut ini ya yang buat apinya susah padam ya.
1: Ya itu kemarin kan sudah itu sudah disemprot, sudah mati. Sekarangnya malam 2-3 hari kan namanya panas ya,
0: iya,
1: udah ya, menjalar ke bawah ke tanah itu kebunnya itu. Jadi kemarin ya kita untung kan ada mobil ini perusahaan namanya SGP ini ya. Terus pertama itu memang ada dia khusus memang ini rescue-nya itu memang khusus kebakaran, biar langsung turun tangan ya kan ya, makanya dibantu dengan masyarakat ya. Saya itu pulang dari kerja ya, kebetulan pas waktu cuti saya hari itu masih itu, jadi ya kita bantukan masyarakat RTT segala masyarakat kemarin itu ya, alhamdulillah padam sudah sih. Coba yang namanya api Mbak, apalagi kalau udah pernah hujan ya udah barat ya, ini kering di bawahnya lagi ya, ada batang-batang kebak-kebak sekali ya, bisa jadi lagi ya.
0: Iya, betul juga ya Pak Abdul Syukur. Nah, terus di sana itu emangnya udah berapa lama enggak turun hujan nih?
1: Kalau di ini di tempat saya ini khususnya di daerah Kelurahan Merong Laut ini hampir 2 bulan lebih kali ini, Mbak Sarah.
0: Oh iya ya, yang Pak Abdul Syukur selalu telepon dan bilang kering gitu ya tanamannya ya.
1: Ya itu, ya itu tanaman itu ya kering, Mbak. Ya untungnya itu air PDAM ini kan alhamdulillah bisa jalan aja. Ya. Alhamdulillah hari itu ada berapa 2 hari kan jalan, tapi alhamdulillah ini lancar aja sih.
0: Lancar kembali ya, alhamdulillah.
1: Karena memang tempat memang kan dibaratkan tempat anunya itu memang luas juga sih penemuan anunya, kolam apa sih namanya itu. Itu.
0: Oh, seperti itu. Oke deh. Jadi tetap jaga kesehatan Pak Abdul Syukur ya.
1: Ya harus dijaga kesehatan, kalau bukan lagi menjaga kesehatan dari sendiri-sendiri lagi, kalau bukan kita diri
0: sendiri. Iya,
1: kita
0: betul
1: kita
0: juga.
1: Kita kayak dari luar biasa ya. Karena apalagi saya kan harus ini kan berangkat subuh udah berangkat kerja, Mbak. Maksudnya
0: iya,
1: kampung
0: kan?
1: Saya kan agak jauh daripada rumah, sekitar 1 jam setengah.
0: Wah,
1: sampai itu.
0: Jauh banget.
1: Lucu. Ya, jadi saya mau di barat kan mau tinggal di situ. Juga rumah di Samboja. Dekat tempat saya kan 1 kecamatan kan, 2 kecamatan melewati Samboja Barat, di Samboja Barat. Baru Samboja, baru Muara Jawa. Nah, sedangkan anunya itu cabangnya itu kan juga itu ini di anu Pak, apa namanya di Tenggarong cabangnya itu menyangkut 3 kecamatan itu PT Muara Bapenda ini. Ada 3 kecamatan, Samboja Barat, Samboja Ja Induk dengan Muara Jawa.
0: Wah, pantesan ya, jauh banget ya, sampai 1 jam perjalanan ya.
1: Nah, itu apalagi sekarang kan ini mau cek lokanunya itu kan dipakai HP itu praktis itu kan harus sesuai dengan titik koordinat itu.
0: Ah, betul. Itu lagi.
1: Nah, cuma untungnya itu, Mbak, karena kalau kita dinas luar itu kan bisa kita cek log di mana tempat kita, namanya daerah kecamatan, bisa kita. Yang penting ada nanti ada surat tugas.
0: Ah, betul, sama dengan kami di sini.
1: Jadi kalau harus bisa kita punya surat tugas di Samboja, harus bawa surat itu, surat tugas itu. Nanti tujuannya punya kelurahan ini. Nah, sampai gatal ini tenggorokan, Mbak.
0: Oke deh Pak Abdul Syukur. Perbanyak minum air putih ya.
1: Informasi itulah. Karena tempat saya khususnya sih ya, kalau yang lain kemungkinan ya. Kemungkinan tempat yang lain ada kemarin daerah hulu kayaknya Muara Muntai kayaknya ada hujan. Tapi itu ya, tapi kan biasanya kan ada yang hujan, ada yang kayak kan enggak tahu juga ya kan. Tapi kalau tempat saya sudah hampir 3 bulan sih, Mbak, sudah turun hujan ini.
0: Waduh, sabar banget ya berarti masyarakatnya di sana ya.
1: Ya, harus dia sabar-sabar itu, Mbak.
0: Harus banyak-banyak berdoa
1: harus
0: juga.
1: Diuji dengan Allah Maha Kuasa, diuji. Jadi kalau kita ini jangan mengeluh. Hujan, nah, kalau kan sih hujan selalu hujan terus. Nah, kenapa sih hujan? Nah, jangan mengeluh. Kasih panas ya itu. Karena Allah sudah mengaturnya itu, enggak bisa. Allah itu di bar kita ini umatnya harus menerima apapun itu.
0: Betul. Oke deh Pak Abdul Syukur. Kali ini Pak Abdul Syukur mau request lagu.
1: Lagunya dipilihkan aja dah, Mbak Sasa.
0: Oke deh kalau gitu. Nanti saya pilihkan ya lagunya ya.
1: Sudah. Kangen juga dapat lama dapat apa namanya anda ada, tapi saya sih itu dengar aja selalu dengar si RR itu kayak kemarin Mbak siapa ya Mbak ini yang siaran kayaknya. Cuma saya jangan masuk juga karena kesibukan juga kerja, jadi kadang ya kalau Mbak Sasa bisa saya masuk, kadang juga masuk, kalau enggak kadang juga saya dengerin aja.
0: Makasih ya.
1: Tapi salah Pak ya Abdul. Makasih sama-sama, tapi selalu saya lihat di TikTok-nya itu kan, selalu di si story-nya ya kan.
0: Diam-diam aja Pak Abdul Syukur.
1: Buka rahasia lagi.
0: Nanti yang lain ikut nyari.
1: Iya, makasih Mbak Sasa, sehat-sehat terus
0: bersama
1: suami nya atau yayangnya.
0: Dibuka lagi.
1: Semua disiapkan semuanya di tangan unukan sana.
0: Amin.
1: Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Abdul Syukur yang sudah bergabung. Waduh, ini waktunya sudah mepet banget ya. Jadi mohon maaf untuk pendengar yang mencoba bergabung, saya belum bisa terima dulu karena saya harus putarkan satu lagu penutup lagi di kesempatan kali ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di Ruang Rindu untuk edisi di hari ini, yaitu di hari Senin tanggal 21 September 2026. Dan untuk lagu berikutnya sekaligus menjadi lagu penutup di Ruang Rindu kali ini, ada lagu dari Tommy J. Pisah, Di Sini Di Batas Kota Ini. Saya ucapkan terima kasih untuk yang udah bergabung tadi, ada Tajudin dari Minahasa, kemudian ada Pak Abdul Syukur dari Kaltim ya, dan tadi juga ada Bang Herman yang sempat menelpon juga beberapa kali, namun pendengar lain juga sudah masuk duluan ya. Nanti kita akan berjumpa lagi ya Bang Herman, terima kasih sudah bergabung juga untuk Bang Herman yang ada di Aceh.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Oke, pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan lagu-lagu daerah untuk Anda. Seperti lagu dari Bajawa ini, Nusa Tenggara Timur, Rienore ya. Serta nanti akan ada informasi juga saya hadirkan dalam bentuk feature untuk Anda.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Indonesia mempunyai sederet resep bubur, baik yang asin maupun yang manis, dan disukai banyak orang. Dalam dunia kuliner, bubur adalah jenis makanan yang dimasak dengan cara menggodok bahannya sampai menjadi sangat lunak. Tapi tahukah Anda pendengar, ada bubur yang sangat jarang ditemui, bahkan tidak ingin dimakan. Adalah bubur dangan.
1: Barang itu bilang orang Sembakung gulai, orang Tidung dangan bilangnya bubur gulai.
0: Ya, lain lubuk lain ikan, lain daerah lain pula tradisinya. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sebuah tradisi yang beragam dari berbagai daerah. Seperti tradisi memasak bubur dangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bubur dangan sendiri adalah bubur yang disajikan dalam kenduri kematian masyarakat suku Tidung. Bubur tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dari bubur biasa karena terbuat dari olahan rempah dan bahan-bahan yang manis. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proses pembuatan bubur dangan, kami pun mengunjungi Ina Mastura, salah satu tokoh adat yang tinggal di Jalan Sungai Bilal, Nunukan Barat. Dengan semangat, sosok renta berusia 70 tahun itu menjelaskan cara memasak bubur dangan.
1: Dibuatnya kayak anu kan, kelapa kalau banyak digoreng. Sudah anu kan, keras sudah bisa ditumbuk, baru diambil, ditumbuk lagi kan, kasih halus. Nah untuk campurannya tuh, nah jadi kalau kita banyak kita bikin umpamanya 1 kilo berasnya, digoreng juga berasnya tuh, habis digoreng. Nah di blender kah supaya haluskan jadi tepung, dicampur di situ juga. Nah jadi kita masak sudah labu sama pisang itu kan. Masak sudah sama santannya, apa gulanya, apa masak sudah semua. Baru kita ngambil anu itu, bumbunya itu. Baru kita aduk sendiri kan. Bumbu anu itu lah, kulit kayak manis. Pakai anu dia ketumbar supaya baunya harum kan, kapur pandan kan. Diambil labu itu kan bulat, itu kan dibelai dulu kan, dibaca dulu. Ada kan taranya itu kan, ke orang Tidung ladinya bilang orang, begaris-garis kan. Nah harus ikut garisnya itu kan. Selama kita membelai begini sambil sudah kita membaca sama dia labunya itu.
2: Kalau dipotong sembarangan kenapa Nek?
1: Nggak bisa, oleh karena itu kan bilang anu orang tua bukan buah sembarangan. Santan kelapanya itu begitu juga dibaca juga kelapanya itu. Kelapa itu sebelum kita membelah harus itu ada juga bacanya. Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah. Nur kilat nama anu itu parang. Jadi nama kita kadim. Bismillah aja. Mati harus mati. Enggak bisa hidup kembali kan.
0: Dari penjelasan Ina Mastura, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur dangan merupakan bahan biasa yang mudah ditemukan di pasar. Namun, di balik semua itu, ternyata ada satu bahan yang wajib ada tanpa bisa ditinggalkan atau digantikan dengan bahan lain, yaitu labu.
1: Nggak bisa, pisang ada, ubi ada, ubi rambat ada, ubi kayu ada. Bisa campur, itu ibunya, ya labu tuh. Itu sebagai ketuanya sudah, oleh karena dia punya itu ada namanya. Kalau yang ubi kah, dada itu, hanya mengikut aja itu.
0: Walau terdengar mudah, nyatanya tidak semua orang mampu dan mau membuat bubur dangan. Orang yang ditugaskan untuk membuat atau memasak bubur ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh sang leluhur.
1: Bukan bisa sembarangan itu. Biar kau jalan di gunung sebelah itu, jarang juga kan? Mana ada orang mau anunya? Biar orang itu tahu, kadang-kadang nggak mau. Biar orang takut punggok, belum cukup umur, meninggal sudah.
0: Menyediakan bubur dangan sebagai kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan tentu saja dilakukan bukan tanpa muasal. Ada cerita dari masa lalu yang melatar belakanginya. Terlepas cerita faktual atau bukan, yang jelas masyarakat suku Tidung percaya bahwa memanusiakan orang yang sudah meninggal adalah perbuatan mulia.
1: Ya dari zaman dulu Pak, memang dasarnya sudah. Kalau kami, kalau orang meninggal itu kan, nomor satu kulak itu. Nah itu harus ada. Jadi yang lain-lain itu bantu aja itu.
0: Dikisahkan Nenek Masturah, jika ada yang melanggar tradisi ini, maka ada malapetaka yang akan terjadi.
1: Terserah orangnya, tergantung dia. Dia yang menanggungnya sendiri akibatnya. Nah, meninggal kita nanti baru kita terasa. Bukan waktu kita hidup begini kan? Nggak ada. Oleh karena kita jalankan, urus umpamanya jalanan itu kan bagus. Sekalinya bergelombang yang orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini, anak-anak muda mungkin nggak percaya. Terus terang aja. Kebanyakan bilang di orang tahyul. Ada pernah terjadi itu. Tapi dulu bukan baru. Dulu. Itu yang berat, tuh bilang.
0: Berangkat dari cerita itulah, bubur dangan menjadi menu kenduri yang rutin dibuat saat acara kematian. Namun sayang, kenduri adat yang menjadi amalan suku Tidung di Kabupaten Nunukan ini kian pupus dan terpinggir akibat pengaruh kehidupan modern yang melanda. Seperti pengakuan Ana Maria, perempuan berusia 23 tahun ini hanya melihat kebiasaan sang nenek tanpa mengetahui dari mana asal usul tradisi tersebut.
2: Kakak tahu tentang kolak yang sering dibuat pada saat acara kematian atau kakak yang orang tidak sering buat?
3: Tahu sedikit aja. Dari mulai nenek sering lihat orang buat karena lingkungan orang anu kan warga-warga baru kayak orang Bugis, orang Jawa, jadi orang sudah pergaulan dengan orang Bugis.
0: Sementara Jonde, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
4: Kena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya, selama sampai 100 hari dari 3 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 sampai 100. Pasti bubur itu pasti ada. Kalau di keluarga, yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau kita anak muda nih, melihat saja, menyaksikan aja. Perlu diajar juga. Tapi rata-rata itu yang buat itu orang tua. Harus ada turun-temurun. Ya kan, kena harus ada memang penerusnya. Kena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan. Bukan anak muda, harus dilestarikan lagi. Mungkin yang memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya. Orang tua yang melaksanakan tadi bubur tadi itu. Bolehkah atau enggak, ya kan? Karena ada baca-bacanya. Ini yang perlu yang harus dilajar lah. Harus diperhatikan. Enggak putus lah. Karena takutnya nanti orang tua enggak ada. Yang meneruskan itu enggak tahu sama sekali. Hilang lah, jadi susah lah.
0: Itulah bubur dangan, kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang syarat makna bagi orang yang ditinggalkan maupun orang yang telah meninggal.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa dis-

0: Jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: renungan. Setiap hari ibu selalu menyediakan kami sarapan dan makan malam. Suatu malam, ibu menghidangkan masakan sayur lodeh dan telur dadar yang gosong di depan meja ayah. Saat itu saya menunggu apa reaksi ayah dari sajian ibu. Ternyata yang dilakukan ayah adalah menyantap makanan yang disajikan sambil tersenyum pada ibu dan menanyakan kegiatanku di sekolah. Saya tidak ingat apa yang dikatakan ayah malam itu, tetapi saya melihatnya menikmati telur dadar buatan ibu yang gosong itu. Ketika saya beranjak dari meja makan malam itu, saya mendengar ibu meminta maaf pada ayah karena telur dadar yang gosong itu. Satu hal yang tidak pernah saya lupakan adalah apa yang ayah katakan. "Sayang, jangan khawatir. Aku suka telur dadar yang gosong." Sebelum tidur, saya pergi untuk memberikan ucapan selamat tidur pada ayah. Saya pun bertanya pada ayah, "Apakah ayah benar-benar menyukai telur dadar gosong?" Ayah kemudian memeluk saya erat dengan kedua lengan yang kekar dan berkata, "Nak, ibumu sudah bekerja keras sepanjang hari ini, dan dia benar-benar lelah. Jadi dengan memakan telur dadar gosong, tidak akan menyakiti siapapun." Lalu ayah melanjutkan, "Kamu tahu, hidup itu penuh dengan hal-hal dan orang-orang yang tidak sempurna. Dan ayah juga bukanlah orang yang terbaik dalam segala hal. Tahukah kamu, nak? Yang menyakiti hati seseorang itu adalah kata-kata kasar." Saya, Mimin Muslimin, sampai jumpa.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Riyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Dengan menjadi anak yang soleh, takwa kepada Allah, maka di setiap saat secara tak sadar, kita telah memberi hadiah berupa pahala yang mengalir terus-menerus untuk ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Barang siapa membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya, maka pada hari kiamat kedua orang tuanya akan diberi sebuah mahkota yang berkilau, yang sinarnya lebih baik dari sinar matahari di dunia." Hadis riwayat Al-Hakim. Dengan membaca Al-Qur'an, memahami isi Al-Qur'an kemudian mengamalkannya, maka kita akan dapat memberi mahkota terindah untuk ibu.

Rezeki. Rezekimu tahu di mana dirimu. Mungkin kau tak tahu di mana rezekimu, tapi rezekimu tahu di mana dirimu. Dari lautan biru, bumi dan gunung, Allah memerintahkannya menujumu. Allah menjamin rezekimu sejak 4 bulan 10 hari kau dalam kandungan. Amatlah keliru bila rezeki dimaknai dari hasil bekerja, karena bekerja adalah ibadah dan rezeki adalah urusannya. Melalaikan kebenaran demi mengkhawatirkan apa yang dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Manusia membanting tulang demi angka simpanan gaji yang mungkin esok akan ditinggal mati. Mereka lupa bahwa hakikat rezeki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang telah dinikmatinya. Rezeki tidak selalu pada pekerjaan kita. Allah menaruh sekehendaknya. Diulang, dibolak-balik 7 kali antara Safa dan Marwah. Tapi Zam-Zam justru muncul dekat kaki bayinya. Ikhtiar itu perbuatan, rezeki itu kejutan. Dan jangan lupa tiap hakikat rezeki akan ditanya, dari mana dan untuk apa. Karena rezeki adalah hak pakai. Halalnya dihisab, haramnya diazab. Maka jangan kau iri pada rezeki orang lain. Bila kau iri dengan rezeki orang, kau juga harus iri dengan takdir matinya. Karena Allah membagi rezeki, jodoh, dan usia umatnya tanpa bisa tertukar satu dan lainnya. Jadi bertakwalah, ridho dengan ketentuannya, sehingga apapun itu, engkau akan merasa cukup dan penuh kenikmatan. Selamat bekerja untuk ibadah semata-mata, karena Allah Subhanahu wa

0: 3-1 Nunukan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, kembali Anda masih bersama kami di Nunukan pagi hari ini, dan segera kami hadirkan untuk Anda Warta Nunukan Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Kalau semakin banyak yang ke desa satu, semakin banyak orang susahnya, dia semakin geser kan? Dinamis. Terus yang permasalahannya lagi, ketika sudah masuk desa 1 sampai 4, kan ini untuk intervensi kebijakan, Bang. Nah, tergantung Kementerian Sosial misalnya. Ya. Oh, aku mau ngasih PKH.
2: Yang tadinya untuk produksi misalnya bawang merah gorengnya butuh waktu 1-2 hari, namun karena ada bantuan alat dari kami bisa lebih cepat.
3: Sari Berita. Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan membeberkan bagaimana sistem pemeringkatan desil bekerja berdasarkan sinergi lintas lembaga dan instrumen penilaian. TPPKK Kabupaten Nunukan menyalurkan bantuan peralatan produksi olahan makanan kepada kelompok muslimah selisun untuk meningkatkan usaha dan juga mempercepat proses produksi. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini, edisi Selasa 22 September 2026. Bersama saya Angelina, inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya. Pendengar Warta Nunukan pagi ini, kita awali dengan informasi terkait dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan membeberkan bagaimana sistem pemeringkatan desil bekerja berdasarkan sinergi lintas lembaga dan juga instrumen penilaian. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
4: Di balik dinamika penyaluran berbagai bantuan sosial yang kerap memicu kebingungan di tengah masyarakat, penetapan tingkat kesejahteraan atau desil warga melalui proses pengolahan data yang cukup kompleks. Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan membeberkan bagaimana sistem pemeringkatan desil bekerja berdasarkan sinergi lintas lembaga dan instrumen penilaian. Kepala BPS Nunukan Iskandar Ahmadin menjelaskan, penetapan data terpadu sosial dan ekonomi nasional DTSN melibatkan sinergi 17 kementerian di mana BPS mendapat mandat untuk menangani aspek pengolahan datanya. Dalam melakukan pemeringkatan desil rumah tangga, BPS menggunakan 41 variabel penilaian yang komprehensif. Pergeseran posisi desil tidak selalu statis tetapi dipengaruhi oleh dinamika jumlah penduduk miskin di suatu wilayah. Pemerintah pusat maupun daerah menggunakan pengelompokan desil tersebut sebagai acuan penyaluran berbagai program perlindungan sosial. Program-program intervensi dari berbagai kementerian seperti Program Keluarga Harapan PKH dari Kementerian Sosial, Program Perumahan dari Kementerian Perumahan dan PUPR, hingga bantuan pendidikan umumnya menyasar masyarakat yang berada di desil 1 hingga desil 4 kategori prasejahtera hingga rentan miskin.
1: Kalau semakin banyak yang ke desil 1, semakin banyak orang susahnya, dia semakin geser kan? Dinamis. Terus yang permasalahannya lagi, ketika sudah masuk desil 1 sampai 4, kan ini untuk intervensi kebijakan, Bang. Nah, tergantung Kementerian Sosial misalnya. Oh, aku mau ngasih PKH. Nah, PKH itu ada syaratnya, Bang. Harus ada anak sekolah, ya kan? Nah, kalau nggak masuk aku dapat, ya mungkin nggak ada anak sekolahnya.
4: Kendati demikian, Iskandar menegaskan karena data saat ini masih dalam tahap awal dan proses pemutakhiran nasional masih berjalan dengan cakupan pemutakhiran menyeluruh yang masih terus dikebut. Dinamika dan pergeseran data hasil akan terus dikelola secara berkala setiap 3 bulan sekali agar kebijakan pemerintah tepat sasaran. Mimin Muslimin melaporkan.
3: Di sisi lain, pendataan sensus ekonomi 2026 mendapat sorotan DPRD Nunukan karena tidak melibatkan ketua RT saat proses pendataan, namun diminta menandatangani berita acara perubahan data. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Nunukan menyoroti proses pendataan sensus ekonomi 2026 yang tidak melibatkan ketua rukun tetangga atau RT. Persoalan tersebut muncul ketika Ketua RT justru diminta menandatangani berita acara perubahan data setelah proses pendataan rampung. Hal tersebut memicu protes oleh sejumlah Ketua RT, termasuk di Kelurahan Nunukan Utara. Mereka menolak menandatangani berita acara perubahan data karena khawatir adanya warga yang terlewat atau belum terdata dalam proses pendataan. Sekretaris Komisi 1 DPRD Nunukan, Muhammad Mansur, mengatakan, Ketua RT memiliki alasan untuk menolak menandatangani berita acara karena memahami kondisi warga di wilayahnya. Menurutnya, Ketua RT berhak menolak menandatangani berita acara apabila tidak yakin dengan hasil pendataan.
6: Masalah lagi ketika RT sesudah pendataan, dia lagi ke RT untuk meminta tanda tangan. Nah, itu TRT juga tidak bisa dipaksakan karena mereka tidak mau langsung tanda tangan karena mereka tahu persoalan. Kenapa? Ada warganya tidak masuk dan dia tolak dan dia tidak masuk oleh BPS, dia tidak masukkan oleh BPS tersebut.
5: Mansur menambahkan, Ketua RT juga tidak ingin mengambil resiko dengan menandatangani berita acara perubahan data tersebut. Pasalnya, apabila terdapat kesalahan atau warga yang belum tercatat, Ketua RT akan menjadi pihak pertama yang dimintai pertanggungjawaban.
6: Nah, ini persoalan besar yang dihadapi dan sangat rumit yang dihadapi oleh RT kita. Yang bermasalah kan RT, bukan BPS. Begitu sudah pendataan, tanggung jawabnya RT. RT yang dituduh oleh masyarakat kita. Jadi, lepas tanggung jawab BPS.
5: Ia menegaskan, Ketua RT tidak boleh dipaksa menandatangani berita acara apabila belum mengetahui kesesuaian data. Kesalahan pendataan dapat berdampak pada masyarakat, terutama warga kurang mampu yang berpotensi tidak tercatat sesuai kondisi sebenarnya. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Mendengar, kita menuju ke informasi selanjutnya. BPS Nunukan meminta masyarakat berpartisipasi dan jujur dalam pemutakhiran data DTSN. Langkah tersebut diperlukan agar data sosial ekonomi masyarakat semakin sesuai dengan kondisi sebenarnya. Laporan Ferry Herdiansyah.
7: Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam proses pemutakhiran data DTSN. Masyarakat diminta memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya saat proses pendataan berlangsung. Hal ini disampaikan Kepala BPS Nunukan Iskandar Ahmadin.
8: Ya, jadi kan ada beberapa ini ya. Pertama, partisipasi masyarakat, saya bilang tadi. Jadi kalau partisipasi masyarakat itu kan sangat menentukan data yang dari masyarakat itu sangat menentukan gitu, ya kan? Jadi perlu kejujuran, ya kan? Perlu memang andil dari masyarakat itu sendiri.
7: Kejujuran diperlukan ketika masyarakat memberikan informasi dalam proses pendataan sosial ekonomi. Informasi tersebut menjadi bagian dari data yang digunakan dalam proses pemutakhiran DTSN. BPS juga menyebut DTSN dan sistem desil masih tergolong baru dalam penerapannya. Pemutakhiran data masih berlangsung karena sebagian besar data belum diperbaharui secara menyeluruh.
8: Yang kedua, tadi saya bilang karena penggabungan data ini dan DTSN ini kan baru umur setahun ya. Dari baru dia baru lahir 2025 Februari, sekarang baru 18 bulan umurnya. Sehingga tadi statementnya tadi masih 33% yang baru dimutakhirkan.
7: BPS mencatat sekitar 33% data telah dimutakhirkan hingga saat ini. Artinya masih terdapat sekitar 70% data yang belum mengalami pemutakhiran.
8: Sehingga masih ada 70% lagi belum dimutakhirkan. Jadi kalau memang ada rasa-rasanya nggak sesuai, silahkan partisipasi masyarakat. Silahkan bisa untuk disanggah gitu. Nah, nanti disanggah kalau ada prosedur-prosedurnya lagi gitu.
7: Ferry Herdiansah melaporkan.
3: Di informasi lain, pendengar, TPPKK Kabupaten Nunukan menyalurkan bantuan peralatan produksi olahan makanan kepada kelompok muslim asli Sun untuk meningkatkan usaha dan juga mempercepat proses produksi. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
9: Kelompok muslimah di Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan mampu menghasilkan omset puluhan juta rupiah per bulan dari produk bawang goreng. Usaha yang dikelola 10 perempuan ini kini mendapat tambahan peralatan produksi dari TPPKK Kabupaten Nunukan. Bantuan tersebut berupa kulkas, kompor gas, dan sejumlah peralatan dapur lainnya. Ketua TPPKK Kabupaten Nunukan Andi Anisa Mutia Irwan mengatakan, bantuan diberikan setelah kelompok muslimah melewati verifikasi POKJA 2 sebagai pembina kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga atau UP2K.
10: Semoga bantuan alat ini dapat meningkatkan kualitas produk UP2K pada kelompok muslimah dan dapat mengefisienkan waktunya mungkin ya, yang tadinya untuk produksi misalnya bawang merah gorengnya untuk produksi mungkin butuh waktu 1-2 hari, namun karena ada bantuan alat dari kami bisa lebih cepat, misalnya 1 hari sudah selesai.
9: Sementara itu, Ketua Kelompok Muslimah Nur Hayati mengatakan, selain bawang goreng, kelompoknya memproduksi kue kering, tape singkong, dan berbagai jenis keripik. Produk tersebut dipasarkan secara online melalui sejumlah outlet dan di pasar.
11: Alhamdulillah, ya terutama senang sekali ya. Senang sekali, mudah-mudahan lah dengan adanya bantuan ini terus bisa membuat kami bisa maju. Terus produktif, apalagi untuk warga-warga sekitar di daerah kami.
9: Nur Hayati menyebut bawang goreng saat ini menjadi produk dengan produksi terbesar di kelompok muslimah. Omset yang mencapai puluhan juta rupiah per bulan menjadi peluang bagi kelompok untuk terus meningkatkan produksi dan memperluas pemasaran. Salma Amin melaporkan.
3: Mendengar satu informasi terakhir kami hadirkan untuk mengakhiri Warta Nunukan pagi ini. BP3MI Kalimantan Utara memperkuat pengawasan di Pelabuhan Tunontakan Nunukan untuk mencegah calon pekerja migran Indonesia berangkat ke luar negeri secara ilegal. Delita Reri melaporkan selengkapnya.
12: Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Kalimantan Utara terus menekan pekerja migran Indonesia non-prosedural masuk ke Malaysia secara ilegal. Kepala Seksi Penempatan BP3MI Kalimantan Utara, Wina Veronica Anggialo, mengatakan, ketika warga negara Indonesia bepergian ke luar negeri, BP3MI akan melakukan pengecekan dokumen paspor. Hal tersebut dapat dilihat dari gestur tubuh para calon pekerja migran dan warga biasa yang ingin kunjungan keluarga.
13: Gesturnya aja beda, dari penampilannya beda. Nah itu pertama. Kedua, biasanya kami lihat dari paspor. Kalau paspornya sudah beberapa kali bolak-balik, kemudian ada spesial pas di situ, kemungkinan itu sebenarnya dia lagi proses untuk penjaminan. Tapi kan sebenarnya untuk berangkat itu, untuk kerja itu kan harusnya ada jaminan dulu baru kerja nih. Nah ini mereka nih pakainya jalur begitu, jadi bolak-balik dulu.
12: Ia juga menyampaikan jika para majikan melihat dan meyakinkan bahwa para pekerja ini benar-benar calon pekerja migran yang dapat bekerja dan memiliki dokumen paspor, kemudian akan diuruskan visa kerja.
13: Kemudian kami deep interview di helpdesk, kalau memang ada pernyataan atau apa bukti yang menyatakan sebenarnya dia mau kerja nih, dia nggak jalan-jalan, nah, itu biasa kami geser ke kantor untuk di interview lebih dalam sih sebenarnya.
12: Ia mengungkapkan pihaknya pernah menunda keberangkatan calon pekerja migran Indonesia ke Malaysia. Hal ini dikarenakan adanya indikasi ingin bekerja menggunakan dokumen paspor lawatan, sehingga BP3MI Kalimantan Utara harus menunda untuk melakukan kepengurusan dokumen paspor kerja. Delita Riri melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nundukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Badan Pusat Statistik Kabupaten Nundukan membeberkan bagaimana sistem pemeringkatan desil bekerja berdasarkan sinergi lintas lembaga dan instrumen penilaian. TPPKK Kabupaten Nundukan menyalurkan bantuan peralatan produksi olahan makanan kepada kelompok muslim asli Sun untuk meningkatkan usaha dan juga mempercepat proses produksi. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811531945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nundukan Pagi melalui channel YouTube dan juga Facebook RRI Nundukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Angelina, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nundukan.

0: 107,3 1 Nunukan.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

banjir ternyata salah satu penyebab dari kurangnya kepedulian kita terhadap lingkungan. Cegah banjir dengan peduli lingkungan yuk. Dilansir dari indonesiabaik.id bahwa banjir seakan akrab dengan masyarakat Indonesia. Ya, banjir merupakan salah satu bencana yang setiap tahun sering melanda Indonesia. Hingga saat ini, masalah banjir masih belum sepenuhnya bisa diatasi. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mencegah terjadinya banjir dan menanggulangi bencana banjir, karena banjir merupakan salah satu bencana yang bisa menimbulkan kerugian. Oleh sebab itu, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan bencana banjir, karena banjir sering terjadi akibat masalah sepele seperti membuang sampah sembarangan hingga menimbulkan penyumbatan. Langkah yang bisa diambil bersama untuk menanggulangi banjir adalah menjaga lingkungan sungai atau selokan, dan sungai wajib dipelihara dengan baik. Jangan membuang sampah ke selokan dan sungai, kemudian hindari membuat rumah di pinggiran sungai, melaksanakan program tebang pilih, dan reboisasi. Pengolahan volume sampah yang tepat juga bisa membantu mencegah terjadinya banjir. Lalu buatlah sumur resapan serta biopori agar hujan lebih cepat meresap ke dalam tanah. Rajin dan rutin memperbaiki dan membersihkan saluran air. Yuk sama-sama peduli dengan lingkungan sekitar agar terhindar dari bencana banjir.

Indonesia. Saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli, dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele, serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya

0: Orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

Pendengar, kembali lagi masih bersama kami di Nunukan pagi hari ini dengan cuaca yang lumayan dingin pagi hari ini ya, karena tadi juga sempat diguyur hujan. Sekarang sudah kembali mulai cerah mudah-mudahan ya, sehingga aktivitas pagi hari ini semuanya berjalan lancar tanpa ada kendala cuaca hari ini. Apalagi yang sudah siap-siap nih para pelajar untuk ke sekolah atau juga mungkin dalam perjalanan, begitu juga dengan para pekerja pagi hari ini siap-siap di hari Selasa mulai dengan berbagai kegiatan Anda, baik itu yang bekerja di instansi pemerintah maupun swasta, yang bekerja di perkebunan, yang mau siap-siap pergi makbetang, juga yang pagi hari ini lagi bersibuk-sibuk keriah di pasar-pasar tradisional, kemudian juga di pelabuhan-pelabuhan, yang kerja di bangunan, di kem-kem perbatasan, atau yang lagi siap-siap berangkat hari ini, baik itu mau ke Tarakan, ke kota lainnya, atau juga ke Sebuku, mau juga ke Sebatik atau ke Malaysia. Jadi persiapkan segala sesuatunya dengan sematang mungkin, sebaik mungkin, sehingga perjalanannya juga tidak terhambat oleh apapun. Kemudian juga pekerjaannya juga demikian ya, semuanya berjalan lancar. Nah, pagi hari ini juga untuk Anda semuanya yang punya momen spesial ya, pastinya hari ini yang punya teman, yang punya keluarga, punya momen spesial, atau juga diri Anda sendiri, yuk jangan sampai melupakan hal-hal spesial seperti ini. Nah, seperti di tanggal 22 ini, untuk yang berulang tahun juga, kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Anda semuanya yang berulang tahun. Segala doa terbaik untuk kalian ya, yang berulang tahun di tanggal 22 September. Yang punya keluarga, teman berulang tahun di hari ini, jangan lupa didoakan, ucapkan selamat untuk mereka, selamat ulang tahun untuk mereka. Pasti itu adalah hadiah terindah buat mereka ya. Oke, hari ini juga tanggal 22 September juga tentunya diperingati sebagai beberapa hari penting baik di Indonesia maupun di dunia ya. Jadi hari ini apa sajakah peringatan pentingnya? Hari ini juga adalah hari bebas kendaraan bermotor sedunia ya, jadi dikenal sebagai World Car Free Day. Peringatan ini mendorong masyarakat untuk meninggalkan kendaraan bermotor sejenak dan juga menggunakan transportasi ramah lingkungan. Tujuannya mengurangi polusi udara dan juga kemacetan. Nah, selanjutnya di Indonesia juga diperingati sebagai Hari Menara Suar Nasional. Jadi dikenang sejak 2015 sebagai bentuk penghargaan terhadap Menara Suar dan juga para penjaganya sebagai pahlawan di lautan. Menara Suar berfungsi sebagai sarana navigasi pelayaran yang sangat penting, terutama dalam kondisi malam atau cuaca buruk. Dan berikutnya juga peringatan selanjutnya juga ya adalah Hari Lalu Lintas Bayangkara. Nah, peringatan ini ditetapkan untuk mengenang pembentukan Seksi Lalu Lintas Jalan pada 22 September 1955 di bawah jawatan Kepolisian Negara. Tugasnya adalah mengatur keselamatan, keamanan, kelancaran lalu lintas di jalan raya. Selanjutnya, hari apa saja diperingati di hari ini? Yaitu hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Barat. Sulawesi Barat merayakan hari jadinya setiap 22 September sebagai hari ulang tahun provinsi. Nah, daerah ini dulunya bagian dari Sulawesi Selatan sebelum pemekaran pada tahun 2004. Dan juga hari ini juga hari kemerdekaan Republik Mali ya. Secara internasional ya, 22 September juga menandai hari kemerdekaan Mali yang diproklamirkan pada tanggal 22 September 1960 ya, setelah perjuangan melawan kolonial Prancis. Kemudian itu dia ya beberapa peringatan penting yang dirayakan setiap tanggal 22 September.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Pernahkah Anda mendengar nama kota Yakutsk? Ya, kota Yakutsk merupakan pusat administrasi Republik Saka di Rusia yang memiliki total penduduk sekitar 300 ribu jiwa. Kota ini dijuluki sebagai kota paling dingin di dunia karena sepanjang tahun memiliki suhu berkisar antara minus 30 derajat Celcius sampai minus 40 derajat Celcius. Bahkan ketika musim dingin, suhu di kota Yakutsk bisa turun mencapai minus 70 derajat Celcius. Kondisi lingkungan yang ekstrim ini membuat masyarakat Yakutsk harus menggunakan pakaian yang tebal dan tidak berani menggunakan perhiasan termasuk kacamata, karena benda tersebut dapat membeku dan menempel di tubuh mereka. Namun di sisi lain, kota Yakutsk memiliki cadangan emas, batu bara, biji besi, dan gas alam yang melimpah. Bahkan mereka menghasilkan 1/5 berlian di dunia.

Pendengar, kembali lagi kita masih bersama di Nunukan Pagi hari ini dengan beragam informasi tentunya untuk Anda. Pendengar, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Kalimantan Utara terus menekan pekerja migran Indonesia non-prosedural masuk ke Malaysia secara ilegal. Kepala Seksi Penempatan BP3MI Kalimantan Utara Wina Veronica Anggalo mengatakan bahwa ketika warga negara Indonesia bepergian ke luar negeri, BP3MI akan melakukan pengecekan dokumen paspor. Hal tersebut dapat dilihat dari gestur tubuh para calon pekerja migran dan warga biasa yang ingin kunjungan keluarga. Ia juga menyampaikan jika para majikan melihat dan meyakinkan bahwa para pekerja ini benar-benar calon pekerja migran yang dapat bekerja dan memiliki dokumen paspor, kemudian akan diuruskan visa kerja. Ia mengungkapkan pihaknya pernah menunda keberangkatan calon pekerja migran Indonesia ke Malaysia. Hal ini dikarenakan adanya indikasi ingin bekerja menggunakan dokumen paspor lawatan, sehingga BP3MI Kalimantan Utara terus menunda untuk melakukan kepengurusan dokumen paspor kerja.

0: Mendengar kembali, ada masih bersama kami di Nunukan pagi hari ini dan kami akan update informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan dan sekitarnya bersama BMKG Nunukan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti

0: Peringatan pagi hari ini saya sudah terhubung dengan perakirawan BMKG Nunukan, ada Mbak Serpin. Halo, selamat pagi Mbak Serpin.
1: Selamat pagi Kak Angel.
0: Apa kabar pagi hari ini Mbak Serpin?
1: Puji Tuhan, dalam keadaan sehat Kak.
0: Luar biasa. Baik Mbak Serpin, informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan dan sekitarnya hari ini, silakan.
1: Baik, terima kasih Kak Angel. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Nunukan. Pagi ini bersama saya Serpin akan mengupdate informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Selasa tanggal 22 September 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandara Nunukan terpantau berawan. Secara umum, kondisi cuaca pada pagi hingga sore hari diperkirakan cenderung berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Angin dominan bertiup dari tenggara hingga barat dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 16 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik, angin dominan bertiup dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 4 hingga 15 knot. Dengan tinggi gelombang di kategori tenang, yaitu 0,1 hingga 0,5 meter, dan kondisi cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Demikian update perakiran cuaca yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kelancaran aktivitas hari ini.
0: Baik, terima kasih Mbak Serpin untuk informasi perakiran cuaca hari ini. Selamat bertugas kembali.
1: Sama-sama Kak Angel.
0: Peringat, itu dia informasi perkiraan cuaca Kabupaten Nunukan dan sekitarnya bersama BMKG Nunukan. Semoga dapat menjadi acuan untuk Anda beraktivitas di hari ini.
2: Demikian laporan cuaca.

0: kok buang sampah di depan rumahku tuh? Coba kau lihat halamanku, penuh sampah, pempes lah, kompek lah. Sadar-sadar, bah?
1: Ih, mana lah aku tahu. Orang lain juga buang di situ, ikutlah aku buang di situ. Kenapa juga kau mau marah-marah?
0: Itulah kalian, tak bisa jaga kebersihan. Bagaimana lingkungan kita jadi bersih dan sehat? Ada tempat sampah di pinggir jalan tuh yang sudah disediakan. Buanglah di situ, biar tidak berhambur.
1: Iyalah, Pak.
2: Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Lingkungan bersih, sehat bersama. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: 96,3 Pro 1 Nunukan.
4: Bencana dapat datang kapan saja tanpa peringatan, tapi kita dapat mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Mitigasi bencana adalah kunci untuk mengurangi resiko dan dampak bencana. Kenali jenis bencana yang mungkin terjadi di daerah Anda dan persiapkan rencana evakuasi yang efektif. Siapkan tas siaga bencana dengan

Tahukah Anda bahasa tertua di dunia? Bahasa tertua di dunia adalah bahasa Cina yang sudah berusia 6.000 tahun. Sejarawan mengetahuinya melalui tulisan yang ada pada tulang binatang yang diketahui berasal dari dinasti Song. Bahasa Mandarin kini memiliki banyak bentuk yang berbeda. Namun bahasa Mandarin atau Putonghua menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di provinsi utara, tengah, dan barat daya Tiongkok. Selain itu, bahasa Mandarin juga digunakan lebih dari 1,4 miliar penutur sebagai bahasa ibu mereka. Berkat usianya yang tua, bahasa ini telah memberikan banyak kontribusi besar bagi dunia saat ini. Melalui sastra, karya klasik kuno dari Konfusius.

Laozi dan Zhuangzi yang mengajarkan wawasan tentang etika, pemerintahan, dan sifat manusia. Sedangkan melalui kaligrafi, sebuah seni visual dan keterampilan

0: dan sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Jadi terang bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potrojayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Petrojaian. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Petrojaian Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Loh ya, penyerapannya kan malah bagus. Ya. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap, bisa diserap MBG dengan bagus.